0: 3.33% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
0: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
2: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
0: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
3: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
5: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: menurut saya pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial Selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Menteri boleh berganti arah politik.
10: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
9: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
10: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
11: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
10: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang tampak membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
0: 01.

0: Oke, para selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali bersama ya kita untuk opini publik ya. Kami mengundang Anda pendengar di line telepon 08 11 6707 8850. Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk opini pagi hari ini pendengar, terkait dengan bullying yang terjadi pada generasi bangsa Indonesia, anak-anak yang banyak mengalami kasus bullying ini ya. Di line telepon kami silakan saja, bahkan ada bully yang menyebabkan kematian. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Semoga anak-anak kita terlindung dari hal-hal demikian ya, karena mengerikan sekali, sampai menyebabkan seorang anak trauma, bahkan sampai meninggal dunia karena bullying yang terjadi. Dan itu di sekolah dasar begitu ya, begitu mengerikannya dunia pendidikan Indonesia. Silakan di 08 11 67 07 8850 mendengar, Anda bisa bersama kami. Ini terkait dengan bullying yang beberapa pekan terakhir ini, beberapa hari di pekan kemarin itu banyak ya terjadi kasus bullying pada anak-anak, bukan hanya anak-anak yang remaja, tapi bahkan anak sekolah dasar. Dan yang prihatinkan lagi, itu menyebabkan kematian bahkan pada seorang siswa sekolah dasar ya. Di line telepon kami pendengar, Anda bisa bersama di opini publik untuk edisi hari ini di 13 Oktober 2026. Silakan di line telepon 08 11 6707 8850 ya, untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini pendengar. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi bisa bergabung di 08 11 6707 8850. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Untuk pagi ini alhamdulillah sehat, walaupun cuaca masih kabut ayap, asap kan?
0: Masih kabut asap, iya.
1: Iya, tapi masih kita berlanjut, Mbak Uci.
0: Berlanjut, iya. Tetap.
1: Iya, daripada bertahan, kan?
0: Anak berlanjut saja lah. Iya, tetap lakukan aktivitas gitu ya.
1: Iya, betul. Gimana? Kita nggak keluar, nggak berasap, Mbak Uci.
0: Benar.
1: Dapur nggak berasap, kan?
0: Iya, dapur nggak berasap.
1: Iya, ada asap, kita hajar asap. Gimana caranya lah?
0: Iya, betul-betul. Tetap semangat, begitu ya?
1: Iya, begitulah kira-kira. Demi mencari sesuap nasi, Mbak Uci.
0: Masya Allah. Silakan ya, apa opininya nih terkait dengan bullying pada anak-anak kita?
1: Yang jelas, maaf ngomong tuh, di pendidikan apapun, bukan masalah pendidikan, Mbak. Tapi budak anaknya itu punya karakter kayak gitu mungkin, kan? Iya, semua guru, semua orang tua, anaknya pengen baik, anak baik-baik, kan? Kita baik, kita diawasi di rumah, baik nggak tahu di luar.
0: Iya.
1: Iya, ibu gurunya juga begitu. Mengawasi anak secara baik-baik, kadang anaknya di luar nakal juga.
0: Iya.
1: Itu tergantung dari karakter anak tadi. Walaupun kita membimbing gimana, karakter anak itu harus dijaga benar-benar ketat itu, Mbak. Soal karakter anak-anak lainnya. Iya, mudah-mudahan bullying-bullying itu bisa dia bisa menghilangkan lah, karena kasihan kan. Kasihan yang lemah, Mbak, kadang anak-anak tuh di bullying itu. Jadi nggak ada itu lagi, Mbak. Mental sudah itu, sudah turun sebelum di apa tuh. Baik. Ya bagaimana lah, yang penting mudah-mudahan anak-anak kita tuh tahu dengan pelajaran kan.
0: Iya.
1: Cuman saya berkomentar begini, Mbak. Di dunia itu ada dua ini, berpasang-pasangan, Mbak. Ada baik, ada buruk.
0: Iya.
1: Iya. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya mungkin jadi baik kan.
0: Iya.
1: Kalau tidak jadi buruk juga anak-anak tadi. Termasuk orang tua juga, Mbak, harus bisa memilih-milih kan, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya itu udah, Mbak Uci.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih nantikan di line telepon Pro 1 RRI Jambi terkait dengan kasus bullying pada anak-anak kita, bahkan ada yang sampai meninggal dunia ya akibat kasus bullying ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
2: Udah jadi hujan, Mbak Uci.
0: Oh, udah jadi hujan. Jadinya apa?
2: Asap
0: yang ada, iyalah.
2: Tadi ya guru nembak uji
0: nelpon. Iya. Kayaknya nak hujan, rupanya belum.
2: Iya, tapi mana hujan ada uji.
0: Iya.
2: Asap mana apa?
0: Yang ada asap, iya. Yang ada yang benarnya asap ya.
2: Iya, bukan hujan asap.
0: Bukan hujan asap. Baik, apa nih opininya bullying?
2: uling di sekolah muji ya.
0: Iya.
2: Dan tetap muji kan anak lulusan sekarang nggak sama muji kan. Itu kan guru bang inilah sudah takut untuk aja sekarang kan sudah melawan kan. Dengan orang tua anak sekarang muji itu lah kebawa dari orang tua di sekolah. Jadi akibat timbul emosi gurunya itu muji kan. Obat-obatan sekarang tu, apa nama dari apa obat-obat gigi-gigi itu banyak pada melawan no anak-anak tu kan.
0: Obat-obat macam mana tu ceritanya?
2: Obat-obat, oh gigi-gigi obat apa tu kan budak kan dolonya dipintar itu kan akhirnya budak tu melawan itu kan.
0: Narkoba maksudnya? Obat apa?
2: Obat-obat seperti anak macam seperti anak-anak kan lagi kandung itu kan lagi kecil obat makan-makan itu kan. Pakai pada melawan budak itu. Kata kita bukan si melawan bengak, bukan apa pintar, maknanya bukan besar melawan nabu gitu kan. Melawan orang tua tu kan. Nah, sampai lah ke gurunya aja, gurunya dia ada emosi dan dia akhirnya tangan lainnya dibuling jadi demo gitu kan. Sekarang tu tak kayak anak dulu tu, belahan sebelum 2000 batas kesini lah muji kan. Kan tidak ada segitu anak-anak sama orang tua sama guru kan.
0: Iya.
2: Dekat lagi yang guru takut. Sama guru kan itu kan terjalan tak tangan nak murid muji kan. Dulu ya sekolah tu antum tua sama pagi yang lemak sore itu pak pagi pak itu terjalan. Sekarang mana ada lah muji.
0: Lewat
2: tu guru aku saja kan. Itu lewat itu kan. Tapi guru tunduk. Sekarang mana ada lah muji kan. Nah, jadi sekarang tu zaman canggih, apalagi anak sudah kena semua HP muji kan, macam macam HP ada. Sekarang salah belajar, salah yang dibelajari muji kan. Jadi itu kita mau menjaga orang tua itu juga muji kan. Tapi macam bosan lah dengan jangan bosan lah sama ngajar anak sama kayak orang tua juga gitu kan. Guru baik anak-anak kita muji kan. Zaman sekarang lah zaman maju, zaman canggih sekarang muji kan. Nah, itu kemana-mana sudah nyampai, kemana-mana sudah dapat. Jadi itu muji kan. Semua lah muji ya, sama-sama mau menjaga lah. Zaman sekarang itu kan. Kalau kemarau asap dulu kan sekolah, sekarang nggak ada sekolah lagi ya itu kan. Nah, dulu kan nggak sekolah di sekolah, sekarang sekolah kita di daring ya itu kan. Tak boleh pakai HP dulu, saudara-saudara sudah beli HP. Jadi pisau tu budak tu bisa main HP semua, gedang kecil, yang tuan. Budak di rumah main HP, lek polanya nyam di HP orang tua pekerja masak belakang.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di line telepon kami mendengar Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kembali Mbak Uji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Sama suaranya kayaknya sama putra sama Pak Ujang tadi sama. Ini masalah apa? Bully.
0: Iya, bully anak-anak sekolah, bahkan ada anak SD yang sampai meninggal dunia ya gara-gara kena bully sama teman-temannya.
3: Kalau saya ya bukan saran ya, sampai sedikit ngasih yang pertama kayak Mas Putra tadi kan. Memang itu karakter atau kebiasaannya watak gitu kan. Cuman yang nomor satu gitu kan, pengawasan dari orang tuanya dulu kan. Karena di dalam rumah namanya anak tuh kan diawasi, cuman yang paling lebih dari 50% itu pergaulan Mbak ya. Karena kan di rumah putus bagus dan berikut di luar beda lagi kan gitu. Maka benar-benar orang tuanya mengawasi dan apa perbuatan atau pergaulannya kan gitu, untuk baik atau tidak. Tadi kan Mas Putra bilang ada dua kan, untuk baik-baik, untuk tidak baik-baik kan gitu. Ya kan kadang-kadang anak itu menantang dah karakter kan, nggak bisa milih kan mana yang baik mana yang enggak kan. Yang penting kita sama-sama bergaul, semangat dan senang gitu kan. Mak efeknya nggak tahu kan. Jadi ya itulah. Kalau benar tadi Mas Putra bilang, kalau guru juga mengajar dengan baik, orang tua dan teman, itu Mbak, pergaulan, dan dia itu di rumah bagus-bagus di luar, maka harus benar-benar diawasi, karena ya mungkin sama juga sama Pak Ujang tadi, dulu dengan sekarang sudah beda ya mbak ya. Kalau dulu dengan sekarang itu persoalannya beda, lantaran sekarang sudah kecanggihan teknologi HP ini kan, jadi kita nggak bisa memungkiri. Yang penting orang tuanya atau orang tua itu kan harus benar-benar mengawasi dan apa pergaulannya, perbuatannya atau mainnya apa itu kan, untuk baik-baik ya suruh terus-terus kan gitu. Kalau nggak baik ya mungkin kan, gitu. Ya itulah yang paling nomor satu dibilang lebih dari dalam keluarga itu pergaulan. Kemudian kalau diawasi dan walaupun sedikit agak karakter atau watak itu kan sedikit-sedikit diomongin sudah berubah. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Silakan di 0811 6707 8850. Terkait dengan bullying ini pada anak-anak sekolah ya, bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena kasus bullying tersebut ya. Dan ini mengerikan karena ada di bangku sekolah dasar. Selamat pagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa?
4: Dengan Ahmadi dari Sarolangun.
0: Ahmadi Sarolangun. Mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi lewat radio biasa atau digital?
4: Digital.
0: Oh, pakai RRI digital ya?
4: Iya.
0: Baik, silakan. Berarti bagus nih siaran kami.
4: Oh, bagus, bagus sekali Bu.
0: Bagus sekali. Ya. Silakan, apa opininya nih?
4: Opininya sebenarnya pengawasan orang tua jangan sekedar pengawasan. Diberikan ketegasan dan diberatkan tentang gertakan. Kalau dia nakal, orang tua bisa menitipkan dia ke polsek atau polres. Biar dia takut. Tapi kalau hanya cuma pengawasan biasa saja, itu akibatnya. Satu Bu, anak tidak boleh dibelikan HP. Anak saya sampai kuliah sampai ke Unja baru, saya belikan HP sama dia. Mulai dari SD, SMP, SMA, tidak mau berikan HP. Itu, dan berdasarkan dasarnya harus untuk ke agama itu harus dipelajari betul, diantarkan pendidikan agama di guru mengaji itu, itu yang lebih bagus. Itulah pengawasan orang tua harus betul-betul tegas, dan di sekolah juga pun guru harus tegas juga. Jangan dipikir undang-undang kekerasan anak itu, itu sebenarnya undang-undangnya sangat melemahkan tindakan atau ketegasan dari orang tua, baik pun guru. Kita dulu Bu, tidak ada undang-undang kekerasan, tetap pengawasan di sekolah, pengawasan orang tua luar biasa. Dan dulu karena Indonesia ini belum maju betul, maka itu kita berpikiran cuma satu, taat kepada orang tua, mengaji dan sekolah, dan membantu orang tua bikin kebun. Kalau sekarang ini karena kemajuan luar biasa, harus juga pengawasan orang tua itu harus luar biasa. Itulah saran pandangan dari kita dari Sarolangun, karena saya punya anak 6, alhamdulillah, jantan 5, perempuan 1. Saya bertakan mereka siapa yang berani pakai narkoba. Saya lihat kalau kelihatan-kelihatannya, saya lapor ke polisi dan polisi akan mencek air keminya, kalau positif saya serahkan ke polisi. Betul-betul saya anak laki-laki 5 orang itu Bu, alhamdulillah. Sampai kawin, sampai ini, tidak ada yang mengarah ke hal-hal negatif.
0: Alhamdulillah, baik. Bapak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ahmadi untuk opininya. Terima kasih. Iya.
4: Orang tua harus tegas betul, karena mungkin di sekolah guru juga merasa masih meragukan ketegasannya karena ada undang-undang kekerasan anak, tapi kembali ke orang tua yang pengawasannya harus betul-betul keras.
0: Terima kasih. Ya, pendengar kami juga masih menanti Anda di 0811 6707 8850 ya. Di nomor WA juga sudah ada dua pendengar kita ada Bu Dayumi dan juga ada Aidan. Ini dari Bu Dayumi menyampaikan membaca di medsos kasus bully di SD sampai meninggal sungguh memprihatinkan. Tidak usah saling menyalahkan. Mari kita berusaha mencegah dan mencari akar masalahnya. Orang tua tentu tidak mengharapkan anaknya menjadi pelaku bullying. Pengaruh info dari media sosial yang susah diawasi bagi orang terdekat dari anak-anak, mari kita sering-sering menasihati dan memberi contoh yang baik. Tugas kita semua untuk mengedukasi, jauhi tindak kekerasan. Oke, juga ada Aidan di Sungai Gelam ya. Ini kasus bullying terhadap siswa SD merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap sepele. Diperlukan kerjasama antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perundungan sejak dini. Dan anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Sedangkan anak yang melakukan bullying perlu dibina agar memahami kesalahannya dan tidak mengulanginya. Jangan sampai kita hanya ramai membicarakan kasus ini ketika viral, tetapi lupa melakukan tindakan nyata untuk mencegahnya. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas bullying bagi seluruh anak Indonesia. Ahmad dari Sungai Gelam. Baik, terima kasih Bu Daumi dan juga Ahmad. Dan terima kasih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk bersama dalam opini publik ini terkait dengan kasus bullying. Karena memang memprihatinkan ya, ada seorang siswa SD yaitu usia 7 tahun, Muhammad Hasbi Al-Akib, siswa kelas 2 sekolah dasar di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang mendapatkan kekerasan dari dua orang kakak kelasnya, yaitu kakak kelas 5 dan kelas 6 SD. Luka-luka yang dialaminya karena diduga dipukul ya, dan ini kemudian bisa mengantarkan akhirnya Muhammad Hasbi Al-Akib 7 tahun ini sampai meninggal dunia. Dan tentu ini miris sekali ya, nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada anak-anak kita lainnya. Di line telepon 08 11 67 07 88 50, pendengar masih bersama kami untuk opini publik. Baik, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Bujang di mana nih?
5: Lagi di kebon itu Mbak Uci.
0: Di kebon, di mana rumahnya Datuk Bujang? Ini belum ada alamatnya nih.
5: Alamatnya di Awin Jaya, Bu.
0: Oh, Awin Jaya. Awin Jaya itu Batanghari, Muara Jambi.
5: Muara Jambi.
0: Muara Jambi. Baik, silakan apa nih opininya Datuk Bujang?
5: Lintas Timur. Ya, Lintas Timur kilometer 61.
0: Muara Jambi ya, Desa Awin. Baik, silakan.
5: Kalau menurut saya pribadi, yang pertama sekali itu Bu, namanya orang tuanya itu dua-duanya itu bekerja sama dengan NAPO untuk mendidik anak.
0: Iya.
5: Nah, sejarah baik anak itu jangan sampai nakal di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi kalau bapak ibunya itu kerja sama, mudah-mudahan anak itu lebih-lebih terbaik lagi. Yang kedua, kalau dia sekolah di SD maupun di tempat pengajian, itu guru itu harus waspada untuk melindungi anaknya. Apa anak-anak muridnya itu di luar, seandainya dia bercanda atau berkelahi, itu harus bisa diatasi itu, Bu. Jangan dibiarkan saja. Namanya anak-anak kan, apalagi dari kelas 1, kelas 2 itu kan belum ngerti salah benar. Penting sekali bagi guru untuk melindungi anak muridnya itu, bukannya hanya di dari rumah orang tuanya saja sampai di tempat pelajaran.
0: Baik,
5: nulis di papan bor, nah itu duduk di kursi, anak di luar, ada yang menangis-tangis, apa masalahnya itu, lihat dulu, diperiksa ibu-ibu, bapak-bapak di situ kan.
0: Baik.
5: Nah, itulah harapan kami untuk selanjutnya, masa depan. Jangan sampai terjadi seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu, Bu.
0: Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang. Ya, baik, terima kasih Datuk Bujang. Terima kasih. Ya, insya Allah semoga tidak terjadi lagi begitu ya, tidak terulang lagi. Baik, terima kasih. Dan Anda masih di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, lagi aktivitas masih sempat nelpon. Terima kasih ya.
6: Ya, sama-sama Mbak Oci. Ya,
0: silakan, apa opininya nih?
6: Ya, ini menurut saya pribadi sih ini harus ada sinergi antara orang tua, apa guru.
0: Ya.
6: Kalau di sekolah kan guru yang mengawasi, kalau di rumah orang tua dan lingkungan di sekitarnya.
0: Ya.
6: Dan juga mungkin media sosial ini juga sangat berpengaruh terhadap karakter anak nih Mbak Oci. Karena mungkin dia sering melihat tontonan-tontonan kekerasan kan. Nah, sifat anak-anak ini kan sering mencontoh Mbak Oci. Nah, jadi kita harus sebagai orang tua, sebagai guru harus bersinergi lah, jangan sampai terulang dan terulang lagi, karena sudah sering kali kita lihat ini Mbak Uci terjadi bullying ini terhadap anak-anak yang menyebabkan sampai trauma sampai meninggal dunia juga bahkan Mbak Uci. Jadi kalau bisa kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita sangat apa

0: Hatinkan ya kasus bully yang terjadi pada anak-anak, dan yang paling tragis itu memang yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, sampai menyebabkan seorang siswa 7 tahun, siswa kelas 2 SD meninggal dunia. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Iya, ini bullying ini kejadiannya kebanyakan di lingkungan sekolah ya Mbak Uci ya.
0: Iya.
1: Nah, itu hampir 70% di lingkungan sekolah ini harus hati-hati juga Mbak Uci ya, bagi guru Mbak Uci ya.
0: Iya.
1: Yeah. Karena kan mau ini bullying ini di lingkungan sekolah ini kan banyak terpantau ya dia Mbak Uci ya, tempat keramaian dia, bukan
0: betul.
1: Tempat di nah. Ya kalau dapat itu diapakan lagi, didekatkan lagi anak muridnya, bagaimana caranya itu sebagai teman atau sebagai apa. Kalau dulu kan kalau ada kekerasan kepada anak kan dulu orang tuanya dipanggil Mbak Uci ya. Tapi sekarang ini kelihatannya nggak ada kelihatannya itu. Sudah terjadi kayak gini baru orang tua dipanggil wali muridnya itu. Kalau dapat itu kan kalau dapat itu kan selesaikan dulu sebagai itu. Itulah Mbak Uci, kalau anak itu kalau dapat itu dibekalkan dengan ilmu moral, agama, itu dapat. Kalau dapat itu diperketat lagi di persekolahan Mbak Uci, moral, agama itu juga. Karena itu sekarang ini moral anak ini juga susah, anak sekarang ini Mbak Uci, moral agama juga agak-agak apa dia agak linglung juga dia. Karena kalau kita sudah tahu agama itu kan ada kebaikan, ada keburukan Mbak Uci di situ. Kalau anak SD kan masih bisa ditanamkan kayak gitu Mbak Uci. Ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, akan dosa, akan itu Mbak Uci. Itulah kayak sekarang ini. Kalau dapat itu, kalau di sekolah tuh guru itu lebih giat lagi Mbak Uci. Jangan sampai jadi kejadian itu. Karena orang tua ini kan menyerahkan ke sekolahan itu kan anak-anaknya kan gak ada apa masalah-masalah Mbak Uci di sekolah. Kalau di luar sekolah itu ya tanggung jawab orang tua juga atau masyarakat ini. Ini sampai meninggal ini sangat tragis sekali Mbak Uci. Jadi kita kan sebagai punya anak juga, anak-anak itu sekolah juga Mbak Uci, kita was-was juga akhirnya kita. Bagaimana kalau itu menimpa pada kita Mbak Uci? Ini sampai meninggal, kalau kalau juga nggak meninggal anak ini akan membawa trauma juga Mbak Uci, dia mau ke sekolah nggak mau juga. Karena juga sini ya, sudah ada kejadian Mbak Uci akhirnya dia nggak sekolah. Padahal itu sudah kelas 3 mau tamat Mbak Uci dia. SMP akhirnya nggak mau itu. Itulah karena bullying ini juga kalau dulu kan anaknya nggak sekuat anak dulu Mbak Uci, anak sekarang ini.
0: Baik.
1: Kalau anak dulu dia aman aja, kalau berantem ya aman aja, nggak sampai gitu Mbak Uci. Kalau sekarang ini jangan sampai Mbak Uci, nyawa bisa melayang dia kalau itu.
0: Siap.
1: Itu dia nggak ada pikiran itu, pikiran panjangnya, pikiran hanya pendek. Aja Mbak Uci.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penaran yang sudah bersama kami ya untuk opini pagi hari ini terkait dengan kasus bullying dan paling membuat kita miris, sedih itu adalah karena kasus ini menyebabkan kematian pada seorang siswa SD di Pemalang, Jawa Tengah ya, akibat dipukul oleh kakak kelasnya. Selamat pagi. Halo? Halo? Halo, selamat pagi. Baik, ini sudah tersambung ya, tapi nggak keluar suaranya ya. Oke, baik. Kami mohon maaf ya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung ya bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan pagi hari ini. Dan terima kasih. Hal ini masih diperbincangkan pendengar dalam dialog Jambi Menyapa Pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa ya nanti bersama dengan narasumber kami di kebersamaan untuk dialog Jambi Menyapa Pagi. Dan terima kasih tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi pagi ini.
1: Baik, Puna, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di Jambi Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, dialog interaktif Anda bisa ikuti ya, nanti dipandu secara lengkap bersama rekan Beni Wijaya dan narasumber terkait. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 13 Oktober 2026. Ya, pada Selasa pagi yang Provinsi Jambi masih dilanda kabut asap nih. Semoga kedepannya dapat lebih baik lah kualitas udara di Provinsi Jambi sendiri. Pendengar, kita akan membahas tema dialog kita pada pagi hari ini, yaitu melawan bullying, melindungi masa depan generasi muda. Yang mana kita tahu kasus bullying masih saja terjadi nih di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi. Mungkinnya tentu saja ini merupakan salah satu hal yang memprihatinkan, karena ini menyangkut dengan masa depan generasi muda kita. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio pendengar telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Bu Asino Prini yang merupakan Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Beni.
3: Sehat Bu ya?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Dan pendengar, di studio juga hadir ada, ini mungkin udah gak asing lagi nih pendengar Pro 1, dengan Dr. Ridwan SPSI MPSI Psikolog yang merupakan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi IPK HIMSI Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ben dan pemirsa dimanapun berada.
3: Oke, baik. Sehat Pak ya?
5: Alhamdulillah, di tengah kabut asap tetap sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Ini mungkin sebelum kita untuk memulai dialog kita pada pagi hari ini, saya mau coba ke Pak Ridwan dulu nih, yeah. Buin, terkait mungkin kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya apa sih bullying itu, Pak Ridwan?
5: Ya, kalau bullying itu sebenarnya dulu itu bahasanya keren ya, bagus ya, tahun 1851 itu kayak sayang, kasih sayang lah seperti itu ya. Tetapi dalam konteks kekinian, bullying itu merupakan perilaku yang sifatnya agresi ya, menyerang baik secara verbal maupun non-verbal kepada orang lain dengan tujuan untuk menundukkan ya, supaya orang itu memiliki rasa ketakutan dan patuh terhadap orang-orang yang kita sebut sebagai membuli tadi. Nah, biasanya kondisi-kondisi pembuli ini adalah kondisi-kondisi di mana orang tersebut mengalami yang namanya self-esteemnya rendah, harga dirinya rendah. Nah, kita tahu beberapa kasus, terutama yang baru-baru terjadi di Provinsi Jambi, juga mungkin di Indonesia ya secara umum, banyak sekali proses-proses tindakan bully ini terjadi di sekolah-sekolah, di mana di situ ada komunitas-komunitas, individu-individu yang saling bergabung, yang masing-masing memiliki apa katakanlah impurity feeling ya, perasaan rendah diri, akhirnya bergabunglah untuk menutupi perasaan rendah dirinya ini melalui kegiatan aktivitas kita sebut sebagai superiority feeling, bergabung dengan kelompok-kelompok yang lebih senior, yang lebih memiliki kekuasaan untuk menutupi kelemahannya tadi, untuk tujuannya pasti untuk menyakiti orang lain dalam hal ini ya. Kalau kita bicara tataran hierarkinya ya, senior ke junior, nah inilah yang sering kita lihat dan terjadi di lingkungan-lingkungan yang seharusnya adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan, keamanan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu fakta ya. Dan hampir setiap sekolah ada hal-hal yang demikian itu.
3: Oke. Jadi bisa dibilang terjadi pergeseran makna Pak ya.
5: Iya.
3: Di tahun 1851 sebelumnya
5: cukup lama ya. Waktu itu Mas Ben baru lahir kali ya.
3: Belum lahir.
5: Sedang lucu-lucunya ya kali. Okay. Uin juga ya.
3: Ini mungkin apa nih Pak perbedaan antara bercanda sama konflik antar teman dan juga bullying sendiri?
5: Iya, kalau bullying itu kondisi yang diciptakan secara sengaja. Jadi proses bullying itu adalah kondisi sengaja sebenarnya. Jadi untuk menakuti, untuk menekan, menggunakan power-power, kekuatan-kekuatan yang terutama dalam bentuk kelompok ya. Jarang sekali orang membullying satu dengan satu gitu ya. Berarti itu kan berkelahi namanya ya. Tapi bully itu selalu dikaitkan dengan situasi-situasi pengelompokan gitu. Jadi orang yang memiliki kekuatan tidak ada unsur kesengajaan. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau bercanda kan tiba-tiba aja spontanitas dan itu tidak berulang biasanya kan, berarti dalam bentuk-bentuk percandaan yang berbeda. Kalau ini kan bullying perilaku-perilaku yang berulang sehingga akhirnya orang tertekan, menimbulkan rasa traumatik pada si individu yang ditekan dan itu terencana gitu.
3: Oke, itu mungkin terjadi berulang-ulang dan membuat target bullyingnya tidak nyaman gitu Pak Ridwan.
5: Iya, bukan tidak nyaman lagi, trauma malahan ya. Bahkan bisa jadi depresi. Kalau kita lihat kasus di sekolah, kebanyakan korban-korban ini akhirnya frustasi, ya akhirnya pingin keluar dari sekolah tersebut. Nah ini kondisi-kondisi yang fakta yang menggelikan buat kita ya. Ternyata yang dikeluarkan, yang keluar ya, bukan dikeluarkan, yang keluar itu justru orang yang menjadi korban. Sebaliknya ya, orang yang berlaku adem ayem aja, karena mereka yang tidak nyaman ini tadi tidak tentram, trauma, stres ya, kecemasan ketika dia harus ke sekolah. Dan saya banyak menemukan juga di instansi-instansi pemerintah ya, salah satunya kasus-kasus yang terjadi di ya katakanlah dunia pendidikan, tataran universitas itu pernah ada hadir dan dia nggak trauma, dia nggak mau lagi. Karena itu ya biasanya sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang mengedepankan kedisiplinan ketat gitu ya, ketat dengan aturan-aturan dan ada katakanlah kata-kata yang mungkin menghormati senior, patuh pada senior. Nah ini yang kadang-kadang dimanfaatin oleh senior gitu ya, untuk mengelabui, bahkan katakanlah untuk menghakimi klien-klien yang dalam tanda kutip lemah di sini gitu.
3: Lebih inferior daripada si pelaku sendiri.
5: Ya, dan pelaku itu sebenarnya inferior. Dia pingin jadi superior, dia bergabung dengan kondisi apa kelompok-kelompok tersebut.
3: Rombongan lah istilahnya.
5: Rombongan gitu ya.
3: Oke, baik. Ini mungkin saya coba ke Bu ini mungkin terkait gimana nih gambaran kasus bullying sendiri terhadap anak di Provinsi Jambi nih, Bu.
4: Iya. Kalau tadi sudah dibilang Bang Ridwan ya, saya panggilnya Abang.
5: Siap diin. Ya,
4: kalau orang manggil Bapak, saya berani manggil Abang. Iya, jadi memang kasusnya kalau secara detail tadi udah spesifikasinya udah diterangin. Oh, bahwa bully itu adalah tindakan penyerangan dan sebagainya. Tapi kondisi ini di Provinsi Jambi sekarang lagi menjamur ya, membooming gitu. Makanya ada kerjasama kami dengan Humas Polda itu sebulan tuh dua kali saya pasti masuk ke sekolah-sekolah SMA ya, khususnya di SMA karena provinsi pegangnya SMA gitu. Jadi kita karena UPTD-nya Provinsi Jambi, saya masuknya di SMA. Memang kasus bully ini tadi yang dikatakan Bang Ridwan tadi, ada beberapa sekolah kita itu bahkan karena dibully ini dampaknya menjadi iret, jadi teroris, kelompok teroris.
3: Di beberapa sekolah ada?
4: Iya, ada. Provinsi Jambi cukup banyak ini kemarin, bukannya nurun tapi stuck, tapi nambah terus anak-anak yang tadi self esteemnya rendah, pencitra dirinya rendah. Nah, ini adalah ciri-ciri anak yang gampang dibully. Dia tidak punya percaya diri, sehingga tadi yang ngebully juga tadi dikatakan Bang Ridwan bahwa dia juga ingin menampakkan dirinya, padahal dia sama-sama anak yang kurang percaya diri, tapi dia keagresifnya. Jadi dia menunjukkan dirinya, ya saya menyerang orang lain, mengintimidasi orang lain, sehingga anak yang kita intimidasi ini merasa cemas, berdampak trauma. Nah, ada sebagian anak kita dengan pola asuh orang tuanya yang kurang mungkin perhatian, sehingga ada tadi kelompok yang bergabung menampung. Nah, dari mana dapatnya anak-anak sekarang? Dari game Roadblock. Nah, di game Roadblock itu ada permainan yang bisa ditampung. Ditampungnya dengan apa, curahan anak seluruh Indonesia ini sama. Mereka adalah anak-anak mantan, anak-anak yang pernah kena bully. Jadi kasus besarnya kita melihat SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Nah, itu semua satu, ternyata mereka punya jejaringan. Bisa WA secara pribadi. Nah, ini dipantau oleh intelijen, dipantau oleh dunia teroris. Anak-anak seperti ini sangat gampang diarahkan buat bom dan sebagainya. Nah, sekarang anak Jambi punya itu sampai 10, kurang lebih 10 atau 9 anak yang kami lihat hari ini itu menyebar di beberapa kabupaten kota Provinsi Jambi, SMA.
3: Ini terafiliasi dengan terorisme gitu.
4: Iya. Nah ini yang sekarang juga kita asal dari bully, makanya bully ini sangat luar biasa. Sekarang lagi kita dalami dan kita juga ingin anak-anak di sekolah nggak mengalami bully lagi, karena yang dibully adalah anak yang rendah diri, yang tadi biasanya orang tuanya dengan pola asuh mungkin kurang pas di rumah, mungkin kurang perhatian dan sebagainya. Itu yang kami lihat di lapangan ya Mas Beni. Mungkin secara teori nanti Pak Ridwan juga, Bang Ridwan bisa kasih tahu, tapi di lapangan kami menerima itu semua. Karena kita kemarin di Kabupaten Bungo, anak ujung sekali yang tidak kita perkirakan perbatasan dengan Sumatera Barat itu juga terdampak. Anak di sekolah tenar di Provinsi Jambi ini juga terdampak. Ada beberapa sekolah yang sudah masuk ke jaringan itu. Ini yang jaringannya luas ya, internasional. Dipantau internasional, intelijen dengan Dinsus tahu nih. Jadi kita data kita ada semua, data anak-anak nih. Ini ada, dan bahkan di Kabupaten Merangin itu termasuk admin. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kita, sangat-sangat mengkhawatirkan orang apa ya, kelompok ataupun kita semua Provinsi Jambi yang peduli anak, dan ini sangat mengkhawatirkan kita hari ini gitu kan. Nah, untuk kasus di sekolah yang enggak sampai ke IRET pun banyak. Misalnya sang tinju meninju yang kemarin Mas Benny sempat tanyain, Uin yang ada di sekolah A gitu ya, ada sekolah yang terkenal di Provinsi Jambi, kemarin kasusnya baru berjalan dan kami mendampingin itu. Itu senioritas dengan junior. Dibully juga, akhirnya ditonjok, akhirnya kekerasan. Dan sekolah ini juga sering sekali terjadi bully memang senior dengan junior. Ini sih kondisinya. Jadi hampir di setiap sekolah itu junior, senior, kemudian anak yang suka menarik diri, ya ini dilihat tadi kan ya. Karena bully ini macam-macam. Ada bullynya tadi fisik, ada psikisnya yang dibully, kemudian secara verbal, bahkan sosial, seksual, yang terakhir pasti cyber. Jadi bully ini banyak. Nah, ada teman yang mungkin menarik diri, bukan disembuhin temannya, bukan diajak main, malah ditambah diintimidasi, dibully. Ada suatu keluarga mungkin bapaknya berkasus terkenal ya, yang kejadian anaknya minder di sekolah, teman-temannya bukan malah menyembuhkan, tapi malah dibully, makanya gitu ya. Dijauhi, dikucilkan. Makanya ada namanya social bully. Nah itu sih yang terjadi di Provinsi Jambi. Kalau menurut pendapat saya pribadi, mengkhawatirkan, bagaikan asap sekarang. Mengkhawatirkan ya, tanda merah gitu.
3: Berbahaya ya.
4: Berbahaya, kayak asap lagi sekarang ini berbahaya. Dan ini semua ya kita sih mikirnya ke depan. Kalau anak sudah mantan dibully tadi kata Bang Ridwan, dampak-dampaknya itu secara psikologisnya sangat mengganggu ya untuk perkembangan berikutnya gitu, yang harus dia lalui menuju dewasa gitu.
3: Jadi ini menarik nih. Jadi terkadang kondisi psikis korban yang mungkin terguncang membuat beberapa kelompok-kelompok yang enggak bertanggung jawab itu mengambil kesempatan lagi
4: kesempatan.
3: Ini mungkin kalau kita lihat kan bullying ini masih sering terjadi nih di lingkungan sekolah sendiri. Apa sih yang membuat ini terjadi? Apakah kurang tegasnya peraturannya kah atau seperti apa? Tapi mungkin kita tahan sebentar, Bu In dan juga Pak Ridwan, kita dengar lagu yang melewat terlebih dahulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Masih terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu terkait bullying nih, yang masih saja terjadi di lingkungan sekolah di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi nih. Mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan terlebih dahulu nih. Kenapa nih bullying ini masih sering kita temui nih, Pak? Apa kurang tegasnya peraturan kah, atau seperti apa kalau dari yang Pak Ridwan lihat nih?
3: Iya. Kalau kita bicara bully yang berada di sebelah di sebuah ya sebuah intansi atau katakanlah di dunia-dunia pendidikan kita, itu terkadang menjadi sebuah terstruktur sekali ya, bahkan ada kelompok-kelompok yang menamakan ketuanya lah, anggota dan seterusnya, dan ini terjadi bisa juga bagian dari sebuah sistem yang berlaku secara ya mungkin tidak legal lah gitu ya. Artinya mereka membentuk sendiri sistem kekuasaan-kekuasaan kalau kita lihat ya, sehingga akhirnya kita bicara kasus yang ada antara senior dan junior, senior itu harus dihargai, senior itu harus dipatuhin, sehingga senior bebas untuk melakukan apapun, sehingga sistem inilah kadang-kadang tidak disadari akhirnya membentuk proses-proses kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam sebuah kelompok, katakanlah di dunia pendidikan itu sendiri. Nah, kenapa ini masih terus terjadi? Nanti karena ada faktor yang kita sebut sebagai proses belajar, yang apa yang disampaikan oleh Bandura, orang itu belajar dari lingkungannya. Jadi orang yang tadi yang senior, lama-lama kan dia selesai dari tempat pendidikan itu. Nah, yang junior menjadi senior, yang junior akhir belajar lagi untuk melakukan hal yang sama. Itu kalau kita lihat, kalau kasusnya kelompok ya. Nah, ini terjadi juga kenapa pengawasan yang juga kurang. Ya, pengawasan yang kurang, ya katakanlah CCTV yang kurang atau orangnya SDM-nya yang kurang. Kemudian juga ya katakanlah aktivitas-aktivitas yang mungkin banyak yang tidak produktif. Jadi banyak waktu istirahat, waktu ini ya, sehingga akhir kadang-kadang terjadilah perbuatan-perbuatan yang dimanfaatkan karena ada kesempatan. Ya, itu kalau kita bicara sekolah-sekolah yang menekankan kepada senioritas, ya junioritas. Bagaimana dengan sekolah-sekolah umum yang lain? Nah, ini bisa juga terjadi karena adanya ya tadi ya, mungkin sebuah kekecewaan ya, yang kecewaan yang tidak tersalurkan, akhirnya mereka bergabung dalam teman-teman ya, yang kadang-kadang kalau kita lihat bukan strukturnya antara junior-junior, bahkan sekelas pun mereka bisa melakukan sebuah pembulian. Artinya sesama rekan pun mereka bisa melaksanakan atau melakukan sebuah pembulian. Karena potensi ini muncul biasanya pada siswa-siswa yang tidak memiliki prestasi yang cukup signifikan untuk bisa dia tonjolkan sebagai dinamika sebuah keberbedaan seorang remaja ya, untuk merasa sebuah eksistensi. Jadi keberadaannya diakui, nah ini kadang-kadang tidak dapat dia tonjolkan dengan prestasi-prestasi apapun, baik akademik maupun non-akademik. Nah akhirnya dia menonjolkan sisi power kekuasaan supaya dia menjadi ya katakanlah dibicarakan oleh orang lain, dikatakan hebat. Dan itu dukungan dari kelompok-kelompoknya itu memperkuat itu, apa yang kita sebut sebagai reinforcement yang bersifat reward ya, reinforcement, penguatan-penguatan positif untuk perilaku itu terus bertahan. Ya kamu dikatakan hebat, benar itu kamu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, cocok itu, tunjukkan bahwa kita kuat. Hingga akhirnya kelompok-kelompok itu yang berisi orang-orang yang dalam tanda kutip saya mau menyatakan mereka itu orang frustasi, frustasi dengan keadaan pendidikan yang mereka nggak mampu untuk bisa menyesuaikan adaptable ya dengan situasi-situasi tuntutan tugas, tuntutan ini dan terusnya, supaya mereka bisa lebih berprestasi dengan nilai-nilai yang mungkin bisa dibanggakan. Mereka nggak dapat itu gitu. Frustasi inilah maka mereka tunjukkan dalam bentuk agresivitas, penyerangan-penyerangan terhadap orang lain untuk dikamuflase bahwa mereka juga hebat. Hebat dalam tanda kutip kan, tapi dalam kelompok mereka wow luar biasa itu pengaruhnya gitu kan. Nah lagi-lagi sistem ini berjalan terus-menerus berurat akar sampai saat ini ya, karena memang ada peluang-peluang yang diciptakan oleh pendidikan kita itu sendiri, pengawasan yang kurang, kemudian ya katakanlah apa namanya sosialisasi yang kurang, kemudian juga adanya kurang kepedulian, empati di antara sesama. Jadi kalau orang yang merasa kuat tadi ini membuli salah seorang, yang lain itu diem, malah memunculkan rasa takut lagi. Padahal dengan kekuatan yang ada, mereka bisa membentuk komunitas ya dengan dengan kata-kata melawan bully. Mereka bisa melaporkan. Ini kan kadang diem-diem. Sudah kejadian yang cukup parah, terjadi korban luka, pingsan atau cacat, itu baru sih heboh. Ya, padahal kita tahu tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Iin tadi, banyak bully itu bukan hanya dalam bentuk-bentuk tindakan fisik. Artinya begitu ada kata-kata yang menyasar dalam konteks harga diri seseorang, itu udah masuk bully itu. Udah merendahkan mereka. Nah, harusnya hal ya, harusnya hal ini cepat dikonter untuk segera dilaporkan, untuk segera dapat di ya katakanlah di konseling ini orang-orang yang pelaku-pelaku tersebut tadi, termasuk anak-anak yang mungkin menjadi korban, untuk bisa kuat menghadapi. Dan bentuk juga komunitas teman-temannya tadi, untuk kalau melihat ada sesuatu bela. Ini siapa yang mau bela ketika orang menjadi korban bully? Tambah dalam mereka kan. Ya yang lain takut, membela pun gak ada gitu. Nah akhirnya ini kita khawatirkan potensi mereka ini akhirnya menjadi seorang sosok yang agresif pun juga. Bisa agresif pada diri yang sendiri yang kita katakan sampai mereka bunuh diri. Bisa juga agresif ke orang lain. Maka yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Iin, membentuk komunitas, makan, menyerang sekolah pakai bom dan segala macam, itu kan ngeri sekali itu. Artinya mereka-mereka yang sama frustasi ini akhirnya membentuk agresivitas yang ujung-ujungnya jadi akhir sama-sama pelaku jadinya nanti. Kalau nggak kita counter dengan baik, maka juga diajarkan kepada para siswa yang lain untuk bisa asertif. Jadi tegas kalau mereka diajak untuk ini, diajak untuk itu kan ada pola-pola yang akhirnya untuk mencelakai diri mereka. Ajak kumpul dong di sini, temanmu ngajak, nggak usah mau, tegas aja gitu. Nolak gitu. Kalau diajak ke kamarnya, ini orang-orang ini ngapain gitu? Nggak ada urusan gitu. Misal kalau kaitan dengan senior junior tadi, ya tolak aja gitu kan. Dan mereka harus tegas, harus berani, jangan merasa takut. Nah ini ya support dari sekolah, kalau di lingkungan sekolah ya, dari guru-guru, BK dan terusnya, termasuk juga teman-temannya juga mensupport untuk dia berani melawan. Dan termasuk juga kalau di rumah yang tadi disampaikan oleh Maiin, pola asuh ini harus juga jelas memberikan kesempatan kepada mereka untuk berekspresi ya, merasakan perasaannya. Kadang-kadang kan anak-anak sering tidak didengar apa yang ingin dia katakan, perasaan-perasaan yang terdalam dia itu, ketakutan dia, kesakitan dia, itu gak pernah didengar sama orang tua. Bahkan bukan tidak didengar, kesempatan untuk bicara tentang perasaan pun itu gak pernah bisa ada gitu. Yang tahu pokoknya instruksi gitu kan. Jadi ya jelumet juga ya pola-pola seperti ini, maka butuh kerjasama antara orang tua dan sekolah itu untuk menjembatani.
2: Baik. Ini mungkin kalau untuk pelaku bullying sendiri nih Pak Ribuan, sebenarnya mereka tuh semuanya menyadari nggak sih apa yang mereka lakukan itu menyakiti orang lain gitu?
3: Iya, mereka menyadari karena mereka itu adalah korban. Boleh dikatakan korban bully mereka itu sebenarnya ya, rata-rata korban bully dalam tanda kutip. Mereka terasingkan, mereka merasa tidak punya memiliki sesuatu hal yang bisa mereka banggakan, dan sehingga akhirnya dinyatakan oleh orang lain bahwa mereka bodoh lah, inilah segala macam ya, gak berprestasi. ya artinya bully-bully ini bolak-balik
2: lingkaran,
3: ya, kalau
2: setan,
3: lingkaran itu, setan itu. Jadi mereka yang juga pelaku adalah korban, yang korban juga bisa jadi pelaku. Nah, kita memutus mata rantai ini nih, yang penting ini nih, bahwa bagaimana kita menciptakan simpati dan empati masing-masing individu, bahwa bisa menghargai orang lain dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Ini yang kurang, kita kurang melatih simpati empati, tapi kita lebih menekankan kepada aspek-aspek yang apa sih yang bisa kamu tonjolkan, apa sih potensi, apa sih kekuatan kamu, tunjukin. Nah, akhirnya orang menunjukkan kekuatan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ujung-ujungnya bully itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan kekuatan mereka.
2: Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bu ini terkait tadi sempat disampaikan salah satu mungkin korban bullying sendiri yang menjadi terafiliasi dengan sindikat terorisme. Yeah. Mungkin Bu In, mungkin ada orang tua mungkin ataupun pendengar kita yang pengen tahu nih, sebenarnya seperti apa sih mekanisme ataupun tanda-tanda yang harus diwaspadai lah, atau sehingga orang tua pun menjadi aware nih terhadap anaknya sendiri.
4: Jadi kalau dilihat korban-korban ini, kalau dia sudah merasa dirinya, tadi yang disampaikan Bang Ridwan ya, dia juga merasa korban, kemudian dia gak bisa melakukan apa-apa, akhirnya kan dia mencari kesibukan lain yang mengasihkan itu, ya main game. Main game lewat Roblox. Nah, di game Roblox ini kan pemainnya mabar, bisa ngomong, bisa cerita di situ kan, bahkan kan mereka ada yang mengajarkan mainnya tembak-tembakan, bersuara, tembak, hancurkan ya, dan memancing emosionalnya gitu kan. Nah, lama-lama mereka akrab dalam main Roblox itu, tukar-tukaran nomor WA secara pribadi. Akhirnya mereka kontak pribadi. Nah, nanti kalau kontak pribadi, karena teman yang satunya sudah masuk ke grup yang lain yang diawasin intelijen grup WA itu, kemudian berjaringan internasional gitu ya, dan di grup itu anak-anak diasah kemampuannya untuk emosinya untuk melakukan hal-hal negatif. Tumpul jadi gini, ditampakkan di dalam grup itu pembunuhan, ditampakkan dalam grup itu bagaimana orang mau apa, teroris, membunuh dan sebagainya.
2: Video kekerasan,
4: iya, video kekerasan, melihat darah terus dirangsang dia. Sehingga anak-anak ini akhirnya masuk ke grup itu, dijaring dia. Oh, ini anak berbakat nih, kayak kita aja. Wah, ini potensi nih, ini bisa kita kerahkan ini. Dia melihat figur anak-anak itu kan. Nah, ya dia tarik ke grup WA. Makanya pesan saya, pesan kami nih, kalau ada grup WA yang tidak kita kenal kemudian memasukkan kita di dalam grup itu, terutama untuk anak-anak, harus ditolak, harus kita blokir atau ditutup sama sekali, karena itulah pintu awalnya. Nah, setelah dia bergabung dalam grup itu, ternyata senasib. Oh, kita dibully di sekolah. Oh, kita dibully sama orang, kehidupan orang tua kita gak baik-baik saja, bermasalah nih, ayo kita gabung. Nah, mereka saling curhat. Nah, ada nanti pimpinannya ngomong, ya udahlah, kita ajarin nih mereka, kalau kau gak mau di sekolah itu, ya bom aja sekolahnya. Kalau kau gak suka sama temanmu itu, bom sekolahnya biar sekolah tahu. Akhirnya mereka dikasih tahu cara merakit bom. Dan anak-anak ini sebenarnya bisa jadi anak-anak yang introvert kena bully ini adalah anak-anak yang otaknya juga cerdas. Nah, inilah pintu awalnya. Jadi orang tua memang, tadi yang dikatakan Bang Ridwan, orang tua emang harus mengawasi anak-anaknya 24 jam. Ketika anak kita gak pulang ke rumah, kita respon. Ketika anak kita main gamenya terlalu lama, kita juga menggelitik, apa sih yang kau mainkan? Karena pertanyaan seperti itu adalah bentuk perhatian yang paling kecil bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita kalau pulang sekolah ditanyain makan apa, dia tuh pertanyaan yang sangat bosan, gak dijawab. Apalagi kalau ditanyain di mana kau sekarang, itu pertanyaan udah gak laku buat anak-anak sekarang. Tapi bagaimana kita bertanya, apa yang dikerjakan di sekolah, siapa temanmu bermain ya. Apalagi tadi yang dikatakan Bang Ridwan sih, kalau menurut saya kesimpulannya, anak itu bukan diberikan pendidikannya yang secara intelijensinya ya Bang, intelektual saja yang diisi. Dia mahir matematika, tetapi emotional questionnya nggak terisi.
2: Kecerdasan emosional.
4: Iya, padahal kita hidup ini emotional question sangat menentukan daripada inteligensi kita, ya kan? Kalau orang nggak pintar-pintar banget, tapi emosionalnya bagus, question emotional questionnya dia akan sukses hidupnya. Justru orang yang sangat pintar tidak diisi emotional questionnya, dia akan liar. Kayak anak yang gampang ditarik tadi bikin bom, mereka anak-anak yang pintar. Bukan anak-anak yang gak punya kemampuan inteligensi. Nah inilah sekolah. Sekolah ketika ada kasus kebanyakan malu. Ini nama sekolah kita hancur nih. Kepala sekolah udah nyerang saya duluan. Ibu datang bikin sekolah saya hancur. Jadi ada beberapa kepala sekolah kalau kami datang itu keberatan,
2: tidak dipersilakan mas.
4: Iya, ditutup pintunya. Itu ada sekolah-sekolah terkenal gitu. Saya melabrak itu. Bahwa kami datang ini bukan mau menghancurkan nama sekolah, justru ingin memperbaiki nama sekolah. Kalau anak-anak yang berkasus, mari sama-sama. Solusi apa yang bisa kami berikan yang tidak melanggar undang-undang perlindungan anak? Dia memang termasuk anak yang saya pertahankan di sekolah terkenal di Provinsi Jambi. Dia termasuk di dalam jaringan IRED itu. Jaringan teroris itu. Kenapa saya bilang sama kepala sekolahnya, Pak, kalau Bapak memberhentikannya atau mengeluarkan anak itu dari sekolah, maka Bapak melanggar hak anak. Hak anak salah satunya adalah pendidikan. Dia berhak sekolah. Termasuk anak geng motor. Saya pernah di Kabupaten Kerinci, 3 orang anak geng motor itu udah masuk dalam lembaga pemasyarakatan LPK anak. Oke, saya tidak melarang. Kami UPTD PP nggak pernah melarang konsepnya. Silakan tindak lanjut hukum berjalan karena mereka bersalah. Tetapi mohon hak pendidikannya tidak diputus. Gimana? Saya minta online belajarnya di LPKA Batanghari. Saya minta mereka tetap dapat ijazah dari sekolah yang itu gitu. Nah, termasuk anak-anak yang teroris ini kami perjuangkan seperti itu. Karena sekolah nggak bisa melepaskan begitu saja. Iya, kita tanggung jawabnya tuh bukan di kami aja orang perlindungan anak, tapi mari sama-sama orang tua masyarakat mendukung itu yang kata Bang. Tadi enggak cuek kita, empati kita. Karena kalau nasib anak kita ditanyain nih pakarnya nih psikolognya Bang, kalau anak kita sudah trauma sepanjang hidupnya, kita pastikan ya Bang, enggak ada yang ngantikan Bang Ridwan nanti. Karena anak udah bertrauma semua. Dia kan perbaikan trauma lama ya Bang, dibandingkan perbaikan kesehatan fisik gitu. Nah ini yang sekarang lagi kami, ya saya berpikir, kami timnya berpikir, ini harus kita bikin apa ya, supaya semua masyarakat tuh tahu. Jadi kepala sekolah gak boleh tiba-tiba anak diberhentikan. Oh dia bermasalah nih, dia anak kena bully, pelaku bully berhenti dari sekolah kami, karena kami malu nih. Nah ini sekarang yang harus kita geser polanya. Enggak malu, harusnya sekolah juga ikut serta memberikan kenyamanan dalam dunia pendidikan, bahwa ini anak kita harus diperbaiki bersama. Enggak ada rasa malu, harus kita perbaiki. Kalau dia udah kelas 3 SMA dikeluarkan, enggak punya ijazah,
2: justru takutnya lebih parah gitu Bu ya.
4: Maka jadi apa dia gitu. Makanya anak geng motor itu perlu perawatannya itu. Ya kan, sebenarnya ya menurut pendapat kami, bukannya siap pagi siap malam makan jam sekian dimasukkan, enggak, mereka butuh pendekatan persuasif. Apa sih yang mereka alamin sebenarnya gitu ya, ketika mereka itu termasuk bully fisik, sabot dengan rombongan, mengintimidasi orang rame-rame, sebenarnya apa yang mereka rasakan? Nah itu yang belum kita jamah sampai sejauh itu, karena kami sendiri gak mampu menjalankan seluruh aktivitas itu di kita. Jadi saya potong-potong badan gitu kan. Makanya ada tim, saya berharap tim sekarang Dinas udah mulai, mereka memahami. Saya terus masuk Dinas nih, kayak kasus kemarin saya masuk Dinas terus. Ayo Bang, ayo Pak, saya bantu nih. Jadi kepala sekolah saya datangin, sempat mau tutup pintu karena Dinas sudah nunggu, gak jadi gitu kan. Jadi kita timnya sama gitu, sering saya sering mengalami itu gitu kan. Makanya Dinas sudah bagus nih, Dinas sudah mau turun. Ada kekerasan fisik sesama anak, kemudian anak kelas 3 dia harus berhenti sekolah, dikeluarkan. Ini saya gak terima. Korban juga saya lindungin, pelaku juga, mari sama-sama mencari jalan solusi tengah terbaik buat kedua anak ini. Ini baru terbaik buat anak gitu kan. Nah itu yang kita dalamin kemarin. Akhirnya kita pada akhirnya ngerucut. Kita bisa ngerucut, anak dapat bisa kembali ke sekolah semua dengan cara kita memediasikan, karena ini fisik, Mas Benny. Yeah. Saya bilang fisik ya, jangan salah nanti UPT di PPA nih mediasi gitu kan, anak kekerasan fisik dia mediasi, enggak. Ini fisik, fisik itu artinya kita bisa memperbaiki. Yeah. Tapi saya nggak akan pernah terima pemerkosaan anak. Saya itu tidak akan pernah mendamaikan seksual anak. Setengah mati pun orang datang ke saya, siapapun, saya akan tolak itu. Karena ini masa depannya sangat berhubungan erat ya. Kalau fisik, saya rasa dia misalnya kupingnya, dia kakinya, selagi itu gak cacat, kedua belah pihak menerima itu baik, kita bisa mencarikan teman untuk kembali ke sekolah anaknya. Yeah. Tapi kalau udah kekerasan seksual, pemerkosaan, pencabulan anak, saya jamin saya tidak akan pernah mengadakan mediasi dan kembali ke hukum. Ini harus naik karena dampaknya luar biasa.
2: Iya, munculkan trauma yang mendalam.
4: Sepanjang hidup. Kasus korban sodomi sepanjang hidup, pelecehan seksual sepanjang hidup, dan kita nggak tahu kapan itu akan sembuh.
2: Iya.
4: Ini sih kalau secara psikologisnya ya, nanti Mas Mani bisa mendalami sama Bang Ridwan deh.
2: Oh, okay. Nah, itu ini sih. Mungkin berdasarkan kasus yang ditangani UPT di PPA sendiri, mungkin kelompok usia anak yang paling rentan mengalami seperti bullying atau kekerasan itu biasanya usia berapa itu?
4: SMP lah ya, SMP, SMA, 13 sampai 17 lah. Karena dia keluar dari sekolah itu mau dewasa kan 0 sampai 18 tahun. Yeah. Ya fase-fase remaja inilah kayaknya yang banyak gencar, tapi enggak menutup kemungkinan SD. Cuman SD 1-2 kasus gitu ya di SD. Tapi yang banyak memang SMA, SMP, SMA. Yang SMA yang paling banyak karena emosinya ini ya.
2: Lagi memuncah lah.
4: Iya, jadi makanya saya selalu bilang sama yang sekolah, Bapak Ibu belajarnya sama dengan kita yang psikologi deh, basicnya ya. Belajar perkembangan anak. Jadi buka juga ilmu perkembangan anak. Jadi kalau kita ngajar di usianya 13 tahun, 14, 15, ya pasal yang rumit ya, Bang. Apapun yang kita bilang, gak akan diturutkannya ya. Jadi ada beberapa sekolah bisa menjas anak. Kau ini degilnya, saya sempat protes. Tambah degil dia. Ya kan, padahal dia lagi menjalani fasenya gitu kan, memang, perkembangannya. Ya. Ayo bantu dia, harusnya kita bantu pihak sekolah, guru BK. Nah, kekurangan kita di dunia pendidikan ini guru BK. Saya juga sudah sering masuk ke ini ya, BK-BK sangat kurang. Satu BK megangnya 100 anak, 140 anak, ini luar biasa. Makanya saya juga pernah menyarankan Dinas, ayolah cari guru BK yang banyak gitu. Karena gak mampu BK tuh ngadepin. Bahkan ada loh pak guru BK ditinju sama anaknya karena melarang merokok, langsung ditinju kan, berantem. Kejadian itu banyak. Kayak kita di Tanjab Timur kemarin, guru nyerang murid, murid nyerang anak, itu banyak gitu kan. Nah ini mungkin karena kurang juga bimbingan konselingnya gitu. Karena BK, bimbingan konseling, menurut pendapat saya pribadi, dia tidak hanya menuliskan, tapi dia juga ikut turun, bagaimana kondisi rumah anak itu, kenapa kok anak ini di sekolah membantah terus, mungkin kondisi rumahnya membuat dia gitu. Nah ini catatan-catatan itu sering saya lakukan ke BK, Bu kalau turun itu ibu ke rumah, maunya catatannya ada gitu, jadi nanti ibu gak mampu, kami bantu. UPTD PPA pasti bantu. Sekolah gak mampu, ada anak mabuk kemudian melempar sekolah, gak mampu ini, bawa ke kami, nanti kami bantu jalurnya lebih dalam, lebih luas. Kita akan manggil Dinas, kita akan memanggil Peksos, kita manggil Bapas, kita kumpulkan semua, kita satukan, apa sih yang harus kita buat buat anak ini. Tapi kan pemerintah ini, Mas Benny, gak kami berjalannya tahu kan. Kita keterbatasan kami tuh banyak. Itu pun saya suka melabrak keterbatasan. Apapun yang terjadi, laporan tetap kita lakukan gitu kan, tetap kita jalanin. Itu sih yang kami hadapin di PPA ya sejauh ini. Makanya kami gak menutup kemungkinan dari sekolah, jangan menganggap kalau udah dipanggil UPTD PPA itu menyeramkan. Ini kasus pasti jadi meledak nih. Sekolah gitu semua. Wah, kita gak bisa lagi membendung nih kasus gitu. Padahal enggak, kita membantu membuka jalan. Bahkan kalau ada wartawan kita tutup. Jangan sampai kasus ini membuat anak-anak kita malu, gak punya harga diri. Itu sih.
2: Oke, baik. Ini mungkin seperti disampaikan tadi, korban bullying itu sebenarnya hanya perlu mungkin tempat bercerita gitu ya, Bu Rini dan juga Pak Ridwan. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat para korban itu seakan enggan lah untuk bercerita walaupun sedang mengalami tekanan? Mungkin Pak Ridwan boleh.
3: Iya, baik. Bagaimanapun orang dalam kondisi emosional yang lagi galau, lagi tertekan, mereka butuh katarsis. Salah satu katarsis yang paling gampang itu adalah bercerita. Permasalahan kemudian ketika mereka harus bercerita, bercerita dengan siapa? Ketika mereka bercerita dengan orang tua, jangan-jangan mereka jadi bully lagi sama orang tua. Itu kamu karena lemah, bodoh, gak sanggup ini. Akhirnya bercerita lagi ke teman, gak ada yang bisa membantu. Ujung-ujungnya dengan pola-pola yang mungkin mereka ketahui, itu akan menjadi sia-sia, mereka pendam. Nah ini kan yang berbahaya ya, pendam akhirnya jadi dendam ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Iin tadi, karena kedendaman ini akhirnya mereka mungkin melalui satu komunitas bergabung di sana, membuat juga kekuatan-kekuatan yang ya mereka merasa marah sama situasi dan keadaan yang cukup mengerikan. Kalau bahasanya tadi sudah sampai ke teror ya, anak-anak sekolah sudah sampai ke teror ya, sudah sampai membuat bom, akhirnya menggunakan kekuatan tersebut menghancurkan sekolahnya, menghancurkan orang lain. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa usia anak-anak 0 sampai 18 tahun, kalaupun terjadi sesuatu, semuanya sama-sama korban. Kalau kita mau membagi yang ini pelaku, ini korban, sebenarnya semuanya sama-sama korban. Karena mereka itu masih dilindungi oleh katakanlah gurunya, masih dilindungi oleh orang tuanya, masih dilindungi oleh sosialnya. Maka tugas kita bagaimana mencegah perilaku-perilaku yang sifatnya bullying tadi, yang bisa jadi cyberbullying, artinya yang ada teknologi-teknologi yang bisa mengganggu katakanlah aktivitas mereka menjadi lebih kasar, lebih agresif. Nah kalau itu ya diblok aja gitu ya, jangan sampai akhirnya mereka menggunakan aktivitas tersebut dengan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat. Nonton ini membahayakan, nonton ini, udah diblok aja kan begitu ya, lebih blokir ya, lebih aman dan nyaman buat anak supaya tidak ada proses belajar untuk melakukan tindakan kekerasan. Kalau seandainya dari sisi sosial ya, katakanlah ke masyarakat tuh pinginnya anak itu berprestasi, anak itu. Nah sekarang alihkan bahwa kegiatan-kegiatan itu intinya adalah dukungan dari masyarakat. Sekarang jangan menuntut kalau nggak ada dukungan gitu kan. Artinya dari orang tua, bagaimana mensupport mereka, apapun yang mereka lakukan, berikan penghargaan, terutama hal-hal yang positif. Seringkali orang tua kurang bisa menghargai hal-hal positif yang dilakukan oleh anak. Orang tua taunya ketika ada kesalahan, maka siap-siap kamu dimarah. Sehingga akhirnya anak itu menjadi katakanlah kekhawatiran untuk dia bisa mengatakan sebuah kata-kata yang katarsis, katakanlah seperti itu. Dia tidak nyaman di sekolah, dia tidak ini, yang ada adalah dia dipersalahkan, dia dianggap dilemah. Di sekolah juga demikian. Bagaimana sekolah itu dengan pendidikan-pendidikan, pemahaman dia tentang psikologis anak, pendekatannya juga harus beda. Sekolah juga kan kadang-kadang guru banyak frustasi. Guru itu kan karena main marah aja main ya, menyelesaikan masalah dengan sama dengan marah. Ini anak tertekan, akhirnya jangan-jangan banyak juga anak dibully sama guru kan. Nah ujung-ujungnya terbalik lagi, dendam yang tidak berkesudahan. Nah disinilah poros tengah yang saya sepakat apa yang dilakukan oleh Mbak Iin ya, untuk bisa masuk ke ruang-ruang sekolah seperti itu untuk menjembatani. Karena sekali lagi kedua-duanya jadi korban loh, korban ya, karena tindakan secara langsung ke yang pelaku adalah korban ketidaktahuan dia, ketidaknyamanan dia, ketidakmampuan dia mengelola emosi. Nah siapa yang salah kalau terjadi pada anak-anak? Tetap lingkungan, tetap orang tua, tetap nanti adalah sekolah. Karena anak-anak itu apapun yang dilakukan, dia mendapat undang-undang perlindungan anak ya. Nah ini yang jadi dilematis akhirnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Iin. Dia berada dalam posisi yang mungkin juga cukup riskan. Kalau dia berusaha untuk pertahankan korban di tempat di sekolah itu, atau katakanlah pelaku terutama, dia kan posisi dia riskan ini. Ini kok seolah-olah membela pelaku gitu kan, tapi tanpa mengetahui bahwa mereka itu kedua-duanya itu sama-sama korban. Beda kalau mereka yang sudah dewasa. Ya sudah dewasa, dia kan tahu cara berpikir itu, pilihan-pilihan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan mereka harus tahu konsekuensinya. Nah barang ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana psikoedukasi terus ya. Nah ini mungkin butuh semuanya tahu tentang psikologis anak. Jadi bukan hanya mengandalkan satu instansi, katakanlah dinas pendidikan, mengandalkan perlindungan anak. Semuanya terjun, termasuk guru. Guru itu harus dibekali. Nah tadi disampaikan, ini kok kadang-kadang kan lempar bola tuh. Ini urusan BK. Ya, BK juga kadang-kadang terbatas kapasitasnya untuk menangani.
2: Mengurusi anak sebanyak
3: itu. Iya,
4: lebih terbatas.
3: Iya. Iya, lebih banyak kan person to person akhirnya melihat mengobservasi ini anak punya potensi. Tapi yang lain-lain itu juga punya potensi juga gitu. Nah, jadi mungkin butuh edukasi yang tidak pernah lelah, tidak pernah letih dilakukan oleh intensitas tertentu turun ke sekolah atau mungkin dunia kampus. Datang dong ke sekolah itu memberikan penyuluhan-penyuluhan atau katakanlah memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana sih aspek perkembangan pada anak-anak remaja dan potensi-potensi yang mungkin yang bisa mereka lakukan untuk ke hal-hal yang negatif mereka itu kan apa namanya masa badai. Ya. Masa yang akhirnya mereka tuh enggak teguh dengan sesuatu hal yang positif atau negatif. Mereka berada di kedua-duanya, kadang baik, kadang ini karena itulah di mereka masih labil. Nah, disitulah peran kita bagaimana disampaikan oleh Mbak Iit menyentuh emosi lerung-lerung emosinya tadi. Hmm. Itu yang kita bangkitkan. Jadi bagaimana kecerdasan emosional dengan mengajarkan kepada anak untuk bisa memahami perasaan orang lain. Dan di samping itu mereka juga harus paham dengan perasaan mereka sendiri, bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka marah gitu ya. Dan orang lain mereka juga paham, dan kemudian bagaimana mereka mengendalikan itu, meregulasi itu. Ya, kemudian bagaimana mereka termotivasi untuk menyelesaikan suatu tugas-tugas yang sifatnya positif. Itu bagian dari kecerdasan emosional. Nah, sekarang diajarkan atau tidak. Nah, kalau sekolah menekankan pada tingkatan IQ intelligence quotient saja, maka anak terdesak itu, dia tertekan. Karena ada ruang-ruang mereka juga butuh pertemanan, yeah, butuh persahabatan, butuh kedekatan, butuh dihargai, bukan hanya sekedar untuk tekanan secara akademik. Nah, ruang itu kadang kurang dimasuki oleh yang namanya guru. Nah, mungkin terlewatkan ya, terlupakan.
2: Fokus mengajar akademiknya saja.
3: Iya, nah itu memberi kesempatan pada anak ya untuk melakukan yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita sebut sebagai bully ataupun juga perilaku-perilaku kekerasan dalam bentuk lain lah ya. Dan itu semua dibumbui yang namanya sosial media, dibumbui yang namanya atau melalui cyber crime ya, dibumbui yang namanya sosial kemasyarakatan yang menuntut yang terlalu luas, dibumbui pula dengan situasi-situasi sekolah yang tidak mendukung aspek-aspek emosional si anak itu.
2: Oke, Pak. Ini mungkin kalau terkait pengalaman bullying sendiri nih, Pak Ridwan, di masa kecil apakah dapat mempengaruhi hubungan sosial ketika dewasa nanti nih, Pak Ridwan?
3: Iya, ada kalau kita lihat ya. Ada pola asuh yang mempengaruhi dalam proses-proses katakanlah mereka menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Misalnya kalau kita pola asuh, kita kenal dengan pola asuh otoriter. Nah, otoriter ini ada dua kemungkinan malahan. Mereka bisa jadi pelaku, bisa juga jadi korban nanti. Pelaku kenapa? Mereka belajar menggunakan cara-cara kekerasan dari orang tua itu sendiri. Bagaimana mereka dipukul, bagaimana mereka dicaci maki, berarti verbal non-verbal kena nih mereka nih. Bagaimana mereka diasingkan secara, jadi mereka secara sosial kena nih mereka. Nah, mereka belajar untuk melakukan yang sama pada orang-orang yang mereka sebenarnya marah pada orang tua mereka, tapi mereka nggak mampu. Maka yang bully ini, mereka kadang-kadang adalah bagian dari transisi bagaimana balas dendamnya mereka kepada orang yang dianggap menyakiti perasaan, menyakiti fisik mereka ke orang-orang lain yang dianggap lemah. Jadi mereka itu menganggap masa diri yang lemah terus di depan orang tua. Mereka mencari korban yang lemah lagi. Nah, itu salah satu pendekatan apa namanya pengasuhan dari orang tua yang bisa berdampak dua hal. Yang pertama tadi bisa mereka melakukan yang sama. Yang kedua justru mereka menjadi ketakutan. Mereka enggak pede, tertekan nih sama orang tuanya, diatur ini, dipukul, mereka serba salah. Jadi mereka dianggap enggak bisa apa-apa, mereka bodoh, mereka enggak mampu apa-apa. Jadi perilaku mereka seperti bodoh, malu, akhirnya nggak percaya diri itu ditampilkan di sekolah. Siap-siap mereka akan jadi korban. Nah, jadi mereka dua potensi. Jadi dengan satu pola asuh itu bisa dua potensi. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang biasa dibebaskan? Nah, ini bisa kecenderungan jadi pelaku. Kenapa? Karena mereka nggak tahu norma, mereka nggak tahu aturan. Nah, kalau yang tadi otoriter yang tadi bisa ada dua kemungkinan. Tapi kalau mereka yang terlalu dibebaskan, mereka bisa jadi pelaku. Nah, ini mungkin kita bisa cross check dari apa yang disampaikan oleh Mbak Iin tadi, bahwa orang tua nggak peduli karena orang tua membebaskan aja anaknya. Nggak ada koordinasi dengan anak, nggak ada ngomong, bicara baik-baik dengan anak. Itu yang kita sebut sebagai pola asuh demokrasi. Bagaimana mendengar perasaan anak, bagaimana relung-relung hatinya disentuh, orang tua juga masuk di situ. Nah, kebanyakan dibiarkan. Udahlah, itu namanya masih remaja. Ya, ini kata-kata yang kayak gini nih, yang sering melemahkan dan malah

0: nanti dari mereka-mereka itu. Mungkin dalam bentuk lain ya, bentuk lain kekerasannya, entah dalam bentuk korupsi ya, korupsi atau bentuk melakukan tindakan-tindakan di luar aturan. Bahkan yang kita ngeri kalau kita bicara tentang tipikal kepribadian tertentu, ada yang kita disebut kepribadian antisosial. Ini kalau bahaya bahaya bisa jadi psikopat ini nanti.
1: Antisosial itu
0: bahaya. Iya, mereka sering melanggar aturan. Itu ciri-cirinya tuh, sering melanggar aturan, bolos lah, melawan lah. Nah, itu potensi ini disebut sebagai anak dengan tipikal kepribadian antisosial.
1: Oh, oke, okay, baik. Nih sebenarnya masih banyak nih yang bisa kita bicarakan, tapi sudah berada di penghujung waktu. Yeah. Ini mungkin terakhir mungkin closing statementnya saya mau minta ke Bu Inul terlebih dulu, silakan.
2: Saya sedikit aja. Saya berharap seluruh orang tua juga perhatian. Bukan kami aja, tadi yang dikatakan Bang Ridwan, masyarakat semua peduli untuk kedepannya masa depan anak kita. Nah yang terakhir, bila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, laporkan saja di unit pelayanan teknis daerah UPTD PPA Provinsi Jambi. Lokasinya di Jalan Ayani Telanai Pura, dan itu semua fasilitas gratis. Artinya pemerintah Provinsi Jambi sangat peduli dengan kekerasan perempuan dan anak melalui kami di UPTD PPA Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Ridwan terakhir silakan closing
0: statement. Saya menghimbau aja dan mengajak sama-sama kita care, peduli bahwa masa anak-anak itu apapun yang terjadi mereka itu sejatinya sama-sama korban. Maka segera kita lakukan tindakan preventif, mendampingi mereka, memberikan kesempatan mereka untuk mengkatarsiskan atau mengekspresikan emosi-emosi mereka sebelum semuanya menjadi meledak. Kalau sudah meledak tidak tertahankan. Nah ini ya semuanya care sama-sama ya, sekolah, katakanlah orang tua dan sosial yang ada di kemasyarakatan, ukur dan peduli untuk melihat tanda-tanda kemungkinan-kemungkinan perilaku yang bisa menyimpang. Kita cegah bersama-sama.
1: Oke, baik. Nih sebelumnya terima kasih Pak Ridwan dan juga Bu ini sudah hadir di
0: sesi untuk kita. RRI.
1: Oke, baik. Dan itu tadi benar dialog kita terkait melawan bullying, melindungi masa depan generasi muda, yang mana tentu untuk mencegah bullying sendiri diperlukan sinergitas baik dari lingkungan rumah, sekolah dan juga lingkungan sosial lah. Saya Beni Wijaya Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog Jambi menyapa pagi.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benung. Pendengar, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi pada Senin malam 12 Oktober 2026 kemarin. Letusan tertinggi dalam rangkaian aktivitas tersebut menghasilkan kolom abu yang mencapai 1000 meter di atas puncak gunung. Berdasarkan laporan petugas pengamatan, rangkaian erupsi berlangsung mulai pukul 18.35 waktu Indonesia Barat hingga 20.08 waktu Indonesia Barat. Selama periode tersebut, tinggi kolom letusan bervariasi antara 600 meter hingga 1000 meter di atas puncak. Hal tersebut disampaikan petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam keterangannya di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 13 Oktober 2026 kepada rri.co.id. Aktivitas erupsi Gunung Semeru kembali terdeteksi 6 menit kemudian, tepatnya pada pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Pada kejadian kedua ini, tinggi kolom letusan diperkirakan mencapai 600 meter di atas puncak.

Letusan kelima sekaligus yang tertinggi dalam rangkaian tersebut ia mengungkapkan, tercatat pada pukul 20.08 waktu Indonesia Barat, kolom abu teramati mencapai ketinggian 1000 meter di atas puncak, warna putih hingga kelabu dan intensitas sedang ke arah barat. Masyarakat diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dan menjauhi kawasan yang berpotensi terdampak material vulkanik. Petugas melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Semeru. Kawasan tersebut, pendengar, yang menjelaskan berisiko terkena lontaran batu pijar saat terjadi erupsi. Batasan juga diberlakukan di sektor Tenggara, terutama sepanjang aliran Besuk Kobokan. Selain lontaran material vulkanik, masyarakat diminta untuk mewaspadai ancaman awan panas guguran lava dan banjir lahar. Potensi bahaya tersebut terutama perlu diperhatikan di sepanjang sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Sejumlah aliran sungai yang perlu diwaspadai meliputi Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kambar, dan Besuk Sat, termasuk anak-anak sungai di sekitarnya. Masyarakat pun dihimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari petugas serta tidak memasuki zona berbahaya selama status siaga masih berlaku.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Dicipta menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan kami akan menunjukkan satu informasi untuk Anda. Kuntingan Padang semakin dekat dengan juara umum Porprov Sumbar.

Dalam berakhirnya pekan olahraga Perusi Sumatera Barat, kontingen Kota Padang masih kokoh berada di puncak klasemen perolehan medali. Hingga Senin malam 12 Oktober 2026, Patriot Olahraga Kota Bingkuang membekukan 375 medali yang dengan rincian 155 emas, 106 perak, dan 114 perunggu. Dengan medali yang dikumpulkan, kontingen Kota Padang hampir memastikan menjadi juara umum Porprov Sumbar ke-16 sebab selisih perolehan medali dengan peringkat kedua cukup jauh. Kota Padang juga mencatat juara umum pada sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada posisi kedua ditempati Kota Solo dengan koleksi 214 medali, terdiri dari 84 medali emas, 65 perak, dan 65 perunggu. Sementara di posisi ketiga, kontingen Padang Pariaman membukukan 180 medali, terdiri dari 58 emas, 62 perak, dan 60 perunggu. Ketua KONI Kota Padang, Erianto Mahmuda, mengaku bangga dengan perjuangan atlet dan dukungan pelatih yang berhasil merebut medali pada multi cabang olahraga 2 tahunan di Sumbar. Ia optimis hingga genderang Porprov selesai ditabuh, kontingen Kota Padang mampu merebut posisi juara umum. Dengan capaian gemilang kontingen Kota Padang, Erianto Mahmuda memastikan pemerintah Kota Padang akan memberikan bonus pada atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali. Sebab telah disediakan dengan anggaran lebih dari 23 miliar rupiah untuk bonus atlet dan pelatih berprestasi pada Porprov 2026. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Iya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: 9,7 MHz, Edan Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
4: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
5: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
4: Panas, Ma.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Ma.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Kemiskinan merangin turun 1,110 orang berkurang dalam setahun. Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menunjukkan penurunan sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada 2025. Penurunan ini juga terlihat dari jumlah penduduk miskin yang berkurang sebanyak 1.110 orang dalam setahun. Jika pada 2024 tercatat 33.490 penduduk miskin, pada 2025 jumlahnya turun menjadi 32.380 orang. Kepala BPS Kabupaten Merangin Yudi Fri Amara menjelaskan bahwa sejumlah faktor turut mempengaruhi penurunan tersebut. Salah satunya adalah kenaikan harga kelapa sawit yang menjadi komoditas andalan dan sumber penghasilan bagi masyarakat Merangin. Data BPS ini menjadi gambaran perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Merangin sepanjang 2025. Kedepan, pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi menjadi hal penting agar peningkatan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat, tetapi juga menjangkau keluarga berpenghasilan rendah. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
1: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domision kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: Lan, pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya? Yang ada miskin cepat, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Jangan,
1: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo.

gelap yang dulu hingga lambat laun.

Kandesmoiwan Fals, antara kau, aku, dan bekas pacarmu. Nah, banyak banget nih ya. Ya, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satori Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Dan nanti di formasi 13.00 kita akan bersama untuk ikuti warta berita daerah, rangkuman dari reporter-reporter RRI untuk edisi hari ini di Selasa, di hari ke-13 di bulan Oktober 2026 ya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 13 Oktober 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2020 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Kabut asap berdampak pada kunjungan wisata di Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2020 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bayuni Deliansa, menyebut data tersebut berdasarkan laporan dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Jambi. Dan menurutnya, dari laporan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi, tercatat total hotspot periode 1 Januari sampai 12 Oktober mencapai 14.652 titik panas.
2: Itu hitungan yang dilaporkan oleh masing-masing kabupaten ke kita. Ya, itu masih di angka 4.152. Sementara ini laporan sementara ya, itu bertanggal. Namun ada beberapa daerah yang belum bisa dihitung ya.
0: Lebih lanjut disampaikan, tim posko terpadu terus melakukan patroli, sosialisasi dan pemadaman jika terdapat titik api di lokasi, dan pihaknya juga menghimbau kepada semua pihak agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir berdampak terhadap kunjungan

0: wisatawan, terutama pada destinasi wisata alam yang mengandalkan aktivitas luar ruangan. Menurunnya kualitas udara serta himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan membuat masyarakat membatasi kunjungan ke sejumlah objek wisata. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda mengatakan berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan sejumlah pengelola destinasi, rata-rata objek wisata alam mengalami penurunan kunjungan. Meski demikian, hingga saat ini belum tersedia data persentase penurunan kunjungan secara keseluruhan karena belum dilakukan survei khusus terhadap seluruh destinasi wisata di Provinsi Jambi.
1: Destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali Mbak, sangat terdampak.
0: Hingga saat ini belum ada penutupan resmi destinasi wisata akibat kabut asap. Namun pihak yang berharap kondisi kualitas udara di Provinsi Jambi segera membaik melalui dukungan seluruh pihak, termasuk pengelola destinasi dan masyarakat, sehingga kunjungan wisatawan serta aktivitas perekonomian di kabupaten, maksudnya di kawasan wisata dapat kembali pulih.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Tranepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan mengatakan, pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan juga menjelaskan, posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama mereka yang mengalami sesak napas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut. Petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan.
3: Ada 2 titik, karena kan itu lalu lintasnya agak lumayan ini. Jadi kita siapkan di situ untuk penanganan untuk asmanya, mungkin sesaknya, dan dikasih oksigen. Ada juga pemberian obatnya yang kita siapkan untuk tahap awal. Jika dilayani di sana dengan dokter dan perawat, kita siapkan. Dan untuk ambulan juga sudah kita siapkan juga untuk standby.
0: Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terdampak Karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asino Prini mengatakan jumlah anak yang terafiliasi dengan jaringan terorisme di Kota Jambi ini mencapai hingga 10 orang. Mereka tersebar di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Bungo, dan Kerinci. Menurutnya proses perekrutan dapat memanfaatkan platform digital seperti game Roblox dan grup WhatsApp untuk mendekati anak, mempengaruhi emosi, serta memperkenalkan konten kekerasan.
4: Asal-muasalnya dari game-game, Roblox, WA, dan sebagainya. Dan ini harus hati-hati. Jadi kalau ada anak-anak kita, dia ngomong, mah ini ada WA, grup WA yang mau menjadikan kita anggotanya, secepatnya itu kalau kita nggak tahu orangnya, nggak tahu isinya siapa, blokir saja atau tidak kita terima. Karena ini mereka lewat itu masuknya. Dan anak yang terjaring tadi itu ya mas, itu internasional ya jaringannya. Tidak Indonesia, internasional. Jadi mereka dalam grup itu diajarkan bagaimana melakukan kekerasan, dipancing emosinya, kemudian dirangsang untuk melihat video-video kekerasan, darah, dan sebagainya.
0: Saat ini UPTD PPA Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Densus 88 dan instansi terkait untuk membantu penanganan melalui konseling dan pendampingan. Orang tua juga dihimbau mengawasi aktivitas digital anak serta mengingatkan mereka agar tidak mudah menerima undangan yang bergabung ke grup dari orang yang tidak dikenal.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dampak kabut asap Puskesmas Putri Ayu pantau kasus ISPA di Kota Jambi. Pemegang program ISPA Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Eva mengatakan kasus ISPA, kasusnya di poli anak mengalami penurunan di tengah kondisi kabut asap. Namun kelompok usia yang paling banyak terkena ISPA justru berada pada rentang usia 20 hingga 50 tahun. Hal ini diduga karena tingginya aktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat lebih berisiko terpapar kabut asap, salah satunya pedagang pasar yang beraktivitas tanpa menggunakan masker. Selain itu, paparan asap rokok saat mengalami batuk juga dapat memperburuk kondisi pernapasan.
5: Spasi dibilang meningkat niat, malah sejak asap pasien kami di Poliana agak berkurang. Karena orang itu kebanyakan, kemarin kami tanya tuh, ini kami beli obat baik dulu Bu. Nah, kami beli obat di apotek. Malah yang paling banyak itu niat, bukan balita, bukan. Di umur 20 sampai 50. Nah, itu yang paling banyak. Mereka kan aktivitas dah, luar dah. Nah, itu dah. Terpapar itu di luar, aktivitas di luar, mungkin jualan di pasar.
0: Hasil pemantauan menunjukkan sesak napas bayi mulai berkurang setelah mendapat terapi nebulisasi dan obat-obatan. Puskesmas menghimbau masyarakat menggunakan masker N95 jika tersedia, mengurangi aktivitas di luar rumah, memperbanyak minum air putih, serta menghindari paparan asap rokok dan pemicu batuk lainnya. Program makan bergizi gratis di SD Negeri 47 Kota Jambi tetap berjalan di tengah penerapan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap. Guru Bahasa Inggris SD Negeri 47 Kota Jambi, Sulastri, mengatakan pihak sekolah terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyedia MBK untuk memastikan jumlah makanan yang dikirim, termasuk bagi guru dan staf sekolah. Saat ini jumlah penerima MBK dari kelas 4 hingga kelas 6 mencapai sekitar 600 siswa.
6: MBG itu menyesuaikan ketika anak-anak masuk, dia ada. Ketika anak-anak libur gini, MBG itu datang sekolah. Memang ketika anak-anak ada yang misalnya yang dikasih tanggung jawab, dia akan bilang misalnya besok masuk. Berarti dia harus melaporkan kepada petugas SPPG-nya bahwa 456. Kan sudah ada datanya tuh 456 berapa. Berarti sejumlah itu saja, jadi tidak terbuang ya. MBG ini kan pro dan kontra ya sebenarnya. Cuman kalau bagi yang menanggapinya dengan baik dan bijak, alhamdulillah terbantu.
0: Sulastri menyebutkan sejauh ini belum ada laporan siswa mengalami keracunan selama mengonsumsi makanan MBG. Menurutnya program ini turut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak, sementara keberadaan kantin sekolah tetap berjalan karena sebagian siswa masih membeli jajanan di kantin.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Badan Keuangan Daerah menghimbau seluruh pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa kewenangan agar segera mengembalikannya kepada pemerintah. Sebagai bentuk keseriusan, BKUDA bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengamankan 11 kendaraan dinas pada 5 Oktober 2026. Kendaraan ini terdiri dari 5 unit roda 4, 5 unit roda 2, dan 1 unit roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh yang dikuasai pihak lain. Pelaksana tugas Kepala BKUDA Kota Sungai Penuh, Reno Hanjun, menegaskan penertiban akan terus dilakukan termasuk terhadap aset tanah dan inventaris perkantoran. Saat ini BKUDA juga melakukan pendataan dan verifikasi tanah milik pemerintah daerah termasuk aset yang diduga masih dikuasai pihak lain.
7: Itu masih kami data. Nanti kalau terkait dengan tanah dengan ini masih kami data. Ini kan yang bersertifikat, belum bersertifikat itu dikuasai oleh pihak lain yang disewakan itu masih tahap pendataan. Ini kan mantan-mantan pejabat menurut informasi dari teman-teman. Dan ini kan asetnya tercatat di yang diserahkan dari Kabupaten Kerinci ke kota. Namun yang masih menguasai kan mantan-mantan pejabat dari Kabupaten Kerinci. Nanti ke depan nanti kami masih mempelajari.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh meminta pihak-pihak terkait segera berkoordinasi dengan BKUDA untuk mengembalikan aset yang bukan lagi menjadi hak penguasaannya. Langkah ini dilakukan agar seluruh aset daerah tertib administrasi, terlindungi secara hukum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, bersama Ketua Komisi 2 DPRD serta PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak ke SPBU Pelayang Raya. Dalam kegiatan ini, rombongan melakukan pengecekan sekaligus pengujian sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat. Sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan pada kendaraan setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayang Raya menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri persoalan tersebut. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Putri Randa, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayang Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lainnya.
8: Dan mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayang Raya, Bu ya, sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
0: Pengawasan DPRD ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Kabut asap yang melanda Jambi berdampak pada aktivitas perkuliahan di Universitas Jambi. Salah satu dosen, Dr. Muklas Abrar, mengeluhkan kurang efektifnya pembelajaran daring yang terpaksa diterapkan akibat kondisi ini. Abrar mengatakan sejumlah mahasiswa mengalami kendala jaringan internet karena sebagian mahasiswa memilih untuk pulang ke kampung halaman. Selain itu ada mahasiswa yang tidak menyalakan kamera karena masih dalam perjalanan, sehingga interaksi dan penyampaian materi menjadi kurang efektif.
9: Saya sendiri adalah orang yang tidak suka dengan pembelajaran online. Maksudnya bisa melakukan pembelajaran online, tetapi kurang suka karena memang pembelajarannya itu tidak efektif. Mahasiswa kita itu baru disampaikan itu pembelajarannya akan dilakukan secara online. Itu besoknya mereka sudah rata-rata pulang kampung. Jadi mahasiswa itu memanfaatkan momen untuk pembelajaran online itu pulang kampung. Nah, ketika kita melakukan Zoom, mereka yang tidak bisa melaksanakan itu dengan maksimal karena sinyal lah, karena di kampung lah, bahkan ada beberapa dosen itu melapor ketika mereka melakukan Zoom, maaf kami tidak bisa buka kamera, kami sedang perjalanan pulang kampung, seperti itu.
0: Abran menambahkan kabut asap turut dikeluhkan sejumlah dosen karena menyebabkan sesak napas. Sementara itu ia mengaku belum menerima laporan dampak kesehatan kabut asap pada mahasiswa. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Kabut asap berdampak pada kunjungan wisata di Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mamak yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mamak yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Mas Pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci, dan tepat di pukul 13.23 menit, kami terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tadi baru saja kita dengarkan satu berita, yaitu berita warta berita daerah dari Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 13.30 menit, kita akan berada di sesi Pro Dangdut, Dangdutan yuk. Dan untuk semua penggemar dangdut kita di siang hari ini, jangan kemana-mana, nanti pada tepat pada pukul 13.30 kita akan mulai di Pro Dangdut. Dan untuk Anda yang bergabung bersama kami, bisa di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670, dan siapkan lagu dangdut favorit Anda. Nah, mendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala,
2: pundak, mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: kerjakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: 96.7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Prodangdut. Dangdutan yuk di siang hari ini bersama Lalan di Prodangdut edisi Selasa 13 Oktober 2006. Dan pendengar kami, Anda bisa bergabung bersama kami dengan telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Dan untuk yang bergabung sama kami bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dan kirim salam untuk orang tersayang. Dan kita terima telepon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan yuk. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dari Mete inilah.
0: Dengan siapa?
1: Ma Ete,
0: gimana kabarnya Ma Ete?
1: Alhamdulillah,
0: sehat terus ya Ma Ete di tengah kabut asap ini.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Ma Ete. Gimana nih Ma Ete, hari siang ini masih kabut nggak?
1: Masih.
0: Mari kita bersabar bersama-sama. Padahal kemarin Sabtu udah cerah ya Ma Ete?
1: Iya, sebentar.
0: Iya, sebentar sih.
1: Ini putih lagi dong.
0: Iya, bener lagi, putih lagi Ma Ete. Stay safe Mete, jangan lupa pakai masker kalau keluar.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, oke. Okay. Boleh Mete, mau request lagu dan kirim salam buat siapa ini?
1: Lagu dari Dendalu Cinta.
0: Dari siapa?
1: Dendalu Cinta dari Mansur.
0: Dari siapa Mete?
1: Dendalu Cinta dari Mansur.
0: Oh, Dendalu Cinta dari Mansur. Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Lala aja.
0: Oke, terima kasih Ma Ete.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Barusan ada Ma Ete yang bergabung bersama kita, yang tetap semangat dan stay safe Ma Ete. Semoga selalu sehat dimanapun, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Dan untuk semua pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga masih bisa melalui WhatsApp ataupun telepon. Jika tidak bisa telepon, bisa kirim WhatsApp ke kita aja di nomor yang sama di 0811 7870 9670.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita ini gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
4: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
5: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Banjir ya, Pus. Kasian. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Masih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan tepat pukul 15 lewat 2 menit berakhir sudah kebersamaan kita di Prodang Rusi yang ini, dan juga berakhir sudah kebersamaan kita bersama Lalan akan mengundurkan diri dari siaran siang ini untuk diri. Dan terima kasih tadi masih bersama kami di 96,7 MHz. Tapi teman dengar, kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai lagu pilihan, informasi menariknya lainnya. Dan Lalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Lan, pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya? Yang ada miskin cepat, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih ya, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lah, Mami, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan sakit. Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RM.

Bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
2: Sorry ini telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

yang bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.
1: Like dan komen ya. Asyik.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Pak, Bu, tolong sedekahnya, Bu.
2: Ini, Bu, ya.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
3: Aduh, Bu, kok diberi pengemis jalanan itu?
2: Kok begitu sih, Pak? Kasihan, mungkin saja sejak tadi dia belum makan karena duitnya kurang, Pak.
3: Bu, pekerjaan seperti itu pekerjaan orang malas. Dan sekarang ada perdana yang mengatur.
4: Salurkan bantuan Anda pada lembaga-lembaga sosial, baik pemerintah maupun swasta. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, maling apa kucing?
3: Kucing.
2: Tuh, kucing.
1: Itu orang.
2: Kucing tuh
3: meong.
1: Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
2: Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
2: Sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: voor jij info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu mau melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayak gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: Dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
4: 13 event ya, panggung skala internasional yang eksklusif.
5: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform.

0: platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4 minggu, tapi dengan partners yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
10: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
9: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
10: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
11: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
10: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
12: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
13: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
12: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
14: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
15: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
14: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
16: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
14: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
17: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
18: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
17: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
18: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
19: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar Bu ya. dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
18: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
20: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
21: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
20: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Meskipun lagi sering di rumah aja, aktivitas fisik harus tetap jalan ya, minimal olahraga. Karena menurut penelitian, olahraga teratur sejak remaja benar-benar bisa mengurangi resiko stres dan depresi baik untuk saat ini maupun saat dewasa. WHO merekomendasikan 60 menit aktivitas fisik per harinya untuk remaja. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry juga menambahkan bahwa aktivitas ringan bahkan dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Studi dari University College London ini menemukan bahwa anak dan remaja yang tidak berolahraga mengalami resiko 2 kali lipat memiliki masalah kesehatan mental, utamanya yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi dibandingkan mereka yang rutin berolahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, selamat malam. Apa kabar nih? Semoga yang lagi di perjalanan, yang baru pulang kerja, yang masih sibuk beres-beres, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Welcome to your night companion. Kamu masih bareng L di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Malam ini L bakal temenin kamu sampai pukul 12 malam nanti. Hey, gimana hari Selasa kalian? Ada yang harinya berjalan mulus? Atau justru penuh plot twist nih? Apapun ceritanya, sekarang waktunya kita sedikit santai. Tarik nafas, lepasin penat dan kasih ruang buat diri sendiri setelah seharian beraktivitas. Oke, buat kamu yang pengen kirim salam, request lagu atau sekedar berbagi cerita, nanti chat aku aja di 08 11 787 0 9670 lewat WhatsApp RRI Sungai Penuh ya. Nanti aku bakal bacain. Untuk malam ini nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bakal apa ya, campur sari ya malam ini. Nah, pasti banyak banget yang telepon nih malam ini ya. Sama jangan lupa WhatsApp juga boleh kok. Ya, jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan radio, bisa juga dengerin kami lewat aplikasi RRI Digital. Oke. Teman-teman, kita mulai malam ini dengan mood yang baik, hati yang lebih tenang, dan tentunya lagu-lagu yang siap nemenin sampai tengah malam. Aku El yang bakal jaga malam kalian sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Stay tuned, stay happy, and enjoy your night. Yuk kita gas dengan lagu-lagu yang syahdu ya malam ini.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lan, pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang, makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepet kaya.
1: Cepet kaya? Yang ada miskin cepet, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk, kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Kongoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
1: Mati
0: mi. Bahkan seorang warga
1: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
0: Wonwa Surume untuk waspada.
1: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Hih. Kau bersuara lagi. Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam mi dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo, betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang, jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti, dah makan kau itu.
0: Itu kan?
1: Dela, sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Tuan Amatua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu

0: di tengah hutan seperti ini?
1: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Bulanlah, saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndindi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah dok sana. Pasti kamu merindukan keluargamu ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya Simbok, mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, si Aki.
1: Oh, si Aki. Kenapa pula dengan si Aki?
0: Si Aki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati si Aki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, si Yaki itu binatangkah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh sabar. Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya si Aki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami
0: bayar.
2: Akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung si Aki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tegas sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki.

Oke, Besti, kita balik lagi nih. Gimana lagu yang dari tadi aku puterin sama drama-drama legenda tadi? Oke, kalian masukin aja please playlist favorit kalian gitu ya. Atau ada yang sambil dengerin radio malah udah mulai merem-merem cantik nih. Haha. Yang masih di jalan tetap fokus ya berkendaranya. Sekarang waktunya udah makin malam nih, tapi tenang aja, El masih setia nemenin kalian di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci dengan campur sari ya malam ini. Kalian bisa telepon aku di 08 11 787 0 9670, atau via WhatsApp juga bisa di nomor yang sama. Aku sebutin lagi deh, 08 11 787 0 9670. Oke, buat yang hari ini capek banget, entah karena kerjaan, entah urusan rumah, tugas yang gak kelar-kelar, atau pikiran yang kemana-mana nih, semoga malam ini bisa jadi waktu buat kalian istirahat sejenak. Gak semua hal harus selesai malam ini kok. Kadang yang kita butuhin cuman berhenti sebentar, tarik nafas, lalu kasih kesempatan buat diri sendiri buat merasa lebih baik ya. Nah, aku mau ngajak Besti semua buat ikut meramaikan malam ini. Ada lagu yang pengen kalian denger atau ada salam yang mau disampaikan buat seseorang gitu ya. Boleh banget langsung aja kirim pesan lewat WhatsApp RRI. Siapa tahu salam kalian bisa aku bacain malam ini. Atau boleh juga telepon di 08 11 787 0 9670. Tetap temenin aku karena perjalanan malam kita masih panjang sampai pukul 12 nanti. Jangan lupa kalian juga bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan lagu-lagu campur sari buat kalian yang masih melek. Volumenya boleh dinaikkan sedikit. Nah, tapi buat yang udah rebahan, ya udah nikmatin aja.

Okay, aku coba satu lagu ini. Aku nggak tahu ya, tapi ini judulnya Goda Tejo. Nah, okay, selamat mendengarkan.

0: Pernah kepikiran gak sih apa yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga rupiah?
1: Kalau dengar soal rupiah, biasanya yang kepikiran nilai tukar dan ekonomi negara ya?
0: Betul. Tapi ternyata kita juga bisa ikut berperan lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Mulai dari memilih produk buatan Indonesia, belanja di UMKM, dan menggunakan produk dalam negeri.
1: Oh, jadi belanja kebutuhan sehari-hari juga bisa jadi salah satu cara mendukung ekonomi Indonesia ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Karena ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan ikut menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Rupiah kuat, ekonomi kuat. Cintai produk Indonesia.
3: Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

gimana nih lagu-lagu campur sari yang udah aku puterin tadi? Ada yang relate sama kehidupan kalian gak nih? Atau ada yang mulai senyum-senyum sendiri nih? Tiba-tiba keinget seseorang gitu kan? Emang ya lagu campur sari ini punya cara tersendiri buat menyampaikan perasaan. Kadang liriknya sederhana, nadanya bikin pengen goyang, tapi begitu kita resapi, kok malah relate sama kehidupan kita. Apalagi kalau udah ngomongin cinta, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, berharap sama seseorang sampai perjuangan hidup yang kadang gak sesuai ekspektasi. Nah, gimana Besti? Udah ada yang ngerasa kayak sindir gak nih malam ini? Coba ngaku. Aku pengen tahu nih lagu campur sari yang paling menggambarkan kisah hidup kalian itu lagu apa sih? Atau ada lagu yang setiap kali diputar langsung bikin kalian teringat seseorang? Yuk kirim salam, request lagu atau ceritain pengalaman kalian lewat WhatsApp RRI di 08 11 7870 9670. Besti, tetap bareng aku ya di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Oke, kita lanjut lagi nih lagu campur sari berikutnya. Siapkan hati, siapkan suara, dan buat yang lagi merasa tersindir, tenang Besti, ini cuma lagu. Tapi kalau relate ya mungkin ada ceritanya, ya enggak?

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh.
2: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti. Campur Sari, Dado.

0: Oke, Besti. Karena ada yang telepon nih. Dari tadi aku tungguin telepon gak ada, sekarang udah ada ya. Alhamdulillah. Oke, kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Oke, panjang banget nih.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo.
1: Dengan siapa nih ya?
0: Oh iya, kenalan dulu nih. Nama saya Elpia, biasa dipanggil El.
1: Oh, Mbak Lela ya. Mbak Lala.
0: Bukan El.
1: El aja ya.
0: Iya, El aja.
1: Dari pagi sampai siang sampai malam ya, Mbak. Menganu.
0: Apa? Oh, siaran. Anu,
1: siaran.
0: Enggak sih, aku malam ini aja pukul 7 tadi sampai 12 malam gitu. Siang tadi beda lagi gitu.
1: Pro dandut siang hari tadi ya, mau mengisi acara ya, Mbak?
0: Tadi itu kayaknya Kak Lalan deh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Request lagu ya, Mbak?
0: Iya, tapi dengan siapa dulu nih? Kenalan dulu kita.
1: Oh, iya. Kami dari Puja, Batang Merangin.
0: Oh, dari Batang Merangin, ya.
1: Iya, Kerinci Ilir.
0: Iya, iya, iya. Mau request lagu apa nih?
1: Nampaknya dari tadi bukan lagu, itu gending-gending Jawa.
0: Gending Jawa ya?
1: Iya, gending tadi bukan lagu.
0: Iya, iya, iya. Kita campur sari nih.
1: Iya, tahu kita campur sari. Nah, lanjutkan gending. Aku minta gending Palaran, Mbak.
0: Gending Palaran?
1: Palaran, ya.
0: Oke. Nah, salamnya buat siapa aja?
1: Uri, salam-salam buat Pak Pitoyo.
0: Oke.
1: Yang berada di Kayuwaro.
0: Iya, jauh ya.
1: Ada Kak Kardi di Sungai Ening. Oh, ada okay. Mbak Lela di Pondok Tinggi. Okay. Sing penuh.
0: Iya.
1: Itu aja, Mbak.
0: Itu aja, oke, siap.
1: Ada nggak, Mbak, anu apa gending Palaran?
0: Gending Palaran. Penyanyinya siapa nih?
1: Wah, itu
0: terserah aja ya.
1: Oke, asal titik di channel YouTube pasti ada, bisa dipilih. Yang penting Palaran.
0: Oh, yang penting lagunya ini ya. Terserah dari persis siapa ya. Oke, siap.
1: Iya, banyak itu yang anu, yang tampil gending Palaran tuh banyak.
0: Oke, siap. Nanti diputerin ya.
1: Itu gending bukan lagu itu, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Gending
1: ya. Iya, gending kamelan Jawa. Kalau ya. Lagu itu lain pulau.
0: Lain ya, ya. Oke deh, gitu ya.
1: Iya, makasih aku tunggu, Mbak.
0: Iya, siap. Sama-sama. Ya.
1: Selamat siaran sampai di ujung acara aja.
0: Oke, makasih.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Besti, aku tunggu lagi nih yang mau telepon, mau gabung sama kita di 0811-7870-9670. Atau boleh juga via WhatsApp di 0811-7870-9670. Sambil nungguin yang nelpon selanjutnya, ini aku mau bahas sedikit ya, ada... Apa sih campur sari itu ya kan? Jadi campur sari itu merupakan musik yang memadukan unsur musik tradisional Jawa dengan instrumen modern. Bayangin aja suara khas gamelan yang punya nuansa tradisional kemudian dipadukan dengan keyboard, gitar, bass, bahkan drum gitu ya. Gendang gitu. Hasilnya musik Jawa tetap terasa kental tetapi punya warna yang lebih modern dan beragam. Enggak modern juga sih. Gimana ya? Legend tapi enak gitu. Terus apa sih bedanya sama lagu Jawa biasa? Sebenarnya lagu Jawa itu banyak ya macamnya. Ada tembang tradisional, gending Jawa, langgam Jawa, terus ada lagu pop Jawa gitu ya. Dan masih banyak lagi. Jadi bukan berarti semua lagu Jawa itu campur sari, bukan. Untuk perbedaan utamanya sih jelas sih dari aransemen musiknya, terus ada kayak karawitan gitu ya, atau gending, nah gitu, gending sih, gending Jawa tradisional, biasanya lebih mengendalikan instrumen gamelan dengan pola permainan khasnya. Sementara itu, campursari memadukan unsur tradisional tersebut dengan instrumen modern sehingga nuansa musiknya bisa jadi lebih variatif. Oke, gitu aja sih ya informasinya. Sambil aku nyariin lagu yang di request tadi ya, Gendeng Palaran ya. Aku ke Yeni Inka dulu nih. Apa sih judulnya? Ke Taman Asmoro ya. Oke, itu deh. Selamat mendengarkan.

0: Imboy Sidik Amas Mimas.
1: Imboy Sidik Koloro.

ada Mas Rio, ya. Bapak Mamet, Bapak Mamet guru, ya. Kula aturaken Bapak Mamet guru. Ikan ten, eh? Boten enten. Kirang setunggal Pak Mamet, Pak guru. Kondur, nggih. Gantos sinten? Lha nggih monggo.

0: tandane ning kene ya. Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Cekah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo?
1: Yeah.
2: Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku iso. Ya,

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

Hai, gimana nih lagu-lagunya malam ini, Besti? Masih aman kan hatinya? Atau ada yang dari tadi joget tipis-tipis nih, tapi pas denger liriknya malah jadi ingat masa lalu? Waduh, jangan, Besti, ya. Oke, Campursari emang gak pernah gagal bikin suasana gitu ya. Buat Besti yang masih punya lagu Campursari favorit ya, masih ada waktu berapa menit lagi nih? 17 menit lagi nih. Waduh, tipis banget. Tapi tenang aja, kita masih bisa lanjut lagi besok di Prodangdut. Nah, buat malam ini masih ada sisa berapa menit lagi? Cus, kalian telepon aja di 08 11 7870 9670, atau chat di WhatsApp di 08 11 7870 9670. Oke, malam ini terpantau gak ada yang WhatsApp ya, gak apa-apa. Gak terasa ya, bentar lagi 15 menit lagi udah jam 23.00 aja. Padahal kayaknya baru tadi aja kita mulai. Tapi gak apa-apa, besok kalian masih bisa gabung di pukul 1.30 ya, sampai pukul 2.30 atau pukul 3 ya, nah, itu deh, di acara Prodangdut. Untuk malam ini kita tutup dulu campur sarinya beberapa menit lagi. Tetap di 96,7 Pro 1, Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Tapi tetap stay sampai pukul 12.00, aku bakal temenin kalian terus, oke? Jangan kemana-mana.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah. Sisihkan rejeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: nggak sih apa yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga rupiah?
1: Kalau dengar soal rupiah, biasanya yang kepikiran nilai tukar dan ekonomi negara ya?
0: Betul. Tapi ternyata kita juga bisa ikut berperan lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Mulai dari memilih produk buatan Indonesia, belanja di UMKM, dan menggunakan produk dalam negeri.
1: Oh, jadi belanja kebutuhan sehari-hari juga bisa jadi salah satu cara mendukung ekonomi Indonesia ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Karena ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan ikut menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Rupiah kuat, ekonomi kuat. Cintai produk Indonesia.
3: Meskipun lagi sering di rumah aja, aktivitas fisik harus tetap jalan ya, minimal olahraga. Karena menurut penelitian, olahraga teratur sejak remaja benar-benar bisa mengurangi resiko stres dan depresi baik untuk saat ini maupun saat dewasa. WHO merekomendasikan 60 menit aktivitas fisik perharinya untuk remaja. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry juga menambahkan bahwa aktivitas ringan bahkan dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Studi dari University College London ini menemukan bahwa anak dan remaja yang tidak berolahraga mengalami resiko 2 kali lipat memiliki masalah kesehatan mental, utamanya yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi dibandingkan mereka yang rutin berolahraga.
4: Tahukah kamu? Umumnya, efek nyeri yang dialami wanita saat menstruasi bisa mempengaruhi kinerja dan produktivitasnya. Faktanya, 15% wanita mengalami sakit perut atau nyeri yang tidak tertahankan. Biasanya ini bersamaan dengan pusing dan kram perut. Sedangkan yang lainnya juga merasakan nyeri meski masih bisa tertahankan. Namun sebuah studi dari Departemen Psikologi Universitas Bath mengungkapkan bahwa efeknya bukan hanya sakit pada badan, tapi juga mempengaruhi kerja otak sehingga kinerja akan menurun. Hal ini ternyata disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen, progesteron, dan testosteron yang meningkat dan merosot tajam dalam siklus menstruasi.
5: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu
6: ngantuk banget.
5: Kamu gak tidur ya semalam ya?
6: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
5: Kenapa?
6: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
5: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
6: Gimana sih caranya?
5: Pengen tahu?
6: Mm-mm.
5: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
6: Gitu ternyata.
5: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
6: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
5: FYI, for yay info.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi 13 Oktober 2026. Bersama saya, Elvi Yaningsih dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Benuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Benuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali mengudara di melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait bahaya intelektualitas tanpa spiritualitas ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita pagi ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, orang pintar itu banyak, tapi orang yang berspiritual itu langka. Dalam artian tidak sebanyak orang pintar. Mendidik orang pintar itu lebih mudah daripada mendidik orang yang berspiritual. Karena apa? Karena yang enak itu, yang lazim itu, yang ideal adalah beradab dulu, berspiritual dulu, baru berilmu. Kalau ada orang yang menuntut ilmu tinggi tapi nggak punya adab, adab kan termasuk dari spiritual itu, bukan dari kecerdasan, berbeda dari dengan kecerdasan. Maka ketika seseorang yang punya adab baru belajar, itu yang ideal. Tapi kalau orang yang sudah kadung pintar kemudian terus belajar adab, maka akan sangat sulit sekali. Maka lebih baik mengajari orang bodoh untuk beradab daripada mengajari orang pintar untuk beradab. Karena orang yang berintelektual itu biasanya orangnya merasa berada di atas. Orang pintar itu biasanya merasa berada di atas, kecuali kalau orang yang pintar tapi berspiritual. Orang yang intelektual tapi berspiritual. Maka kalau orang pintar dan berspiritual, itu yang lebih ideal lagi sebetulnya. Kenapa? Karena sebelum orang itu pintar, maka dalam ajaran Islam itu diajari adab dulu. Maka adab lebih didahulukan daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Artinya lebih tinggi adab daripada ilmu. Kenapa? Karena kalau ada orang pintar tapi nggak punya adab, di dalam agama disamakan dengan orang yang bodoh. Orang yang pintar tapi nggak punya adab itu persis sama dengan orang bodoh. Walaupun dia sudah sampai S3, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, udah profesor lagi. Kalau nggak punya adab, maka orang itu sama dengan orang bodoh. Umpamanya begini, ada seorang profesor, nggak usah saya sebut namanya, ada seorang profesor, datang tamu kepadanya, bukan mahasiswanya, ada tamu datang bertamu ke rumahnya. Tujuannya adalah sesungguhnya ingin mendata dimasukkan ke data perguruan tinggi. Dia bukan bukan mahasiswa, bukan. Yang datang ini bukan mahasiswa. Kemudian apa yang terjadi? Profesor ini duduk di kursi terasnya. Sementara yang datang, dua orang yang datang nih, ini berada di pinggir jalan, di pintu gerbang masuknya. Jadi nggak dipersilakan masuk, cuman ngobrol dari jarak jauh begitu. Jadi diantarai oleh halaman rumah itu. Diantarai oleh halaman rumah, karena kan halamannya terkunci dengan pintu gerbang tadi, tidak disuruh masuk. Yang seperti ini nol profesornya itu. Profesor tapi nggak punya adab yang seperti itu, nggak tahu bagaimana cara menghormati tamu. Padahal tamu itu penyebab merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Berarti orang ini enggak beriman kepada Allah nih. Maka adab lebih didahulukan daripada ilmu. Spiritual dulu baru intelektual, itu yang lebih enak. Tapi kalau intelektual dulu baru berspiritual, ini biasanya sulit. Kenapa? Merasa dirinya sudah tinggi. Maka ketika seseorang yang sudah banyak ilmu, sudah tahu semuanya, ini itu, lalu dia dianjurkan untuk belajar spiritual, diajarkan spiritual, belajar agama begitu, maka akan dihina, maka akan diremehkan orang itu. Kenapa? Karena merasa dirinya itu sudah tinggi ilmunya, sudah hebat. Kecuali kalau hatinya itu dibukakan oleh Allah, dia sudah banyak tahu, tetapi hatinya belum merasa dekat kepada Allah, tetapi dia ingin merasa dekat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, ketika hatinya dituntun oleh Allah seperti itu, walaupun setinggi apa ilmunya, masih tetap cari guru spiritual. Satu contoh, di dalam kitab Iqadul Himam ala Syarhil Hikam yang disusun oleh seorang ulama sufi bernama Ibnu Ajibah Al-Hasani yang bertarekat Syadziliyah, yang bertarekat Syadzili. Beliau ini sebelum masuk kepada tarekat, beliau ini sangat alim orangnya. Sudah banyak belajar kitab dari para guru-guru, sudah belajar banyak ilmu dari para guru-guru. Tetapi ilmu yang banyak dia dapati ini, ia merasa belum sempurna. Karena apa? Hatinya masih gelisah. Hatinya belum memperoleh ketentraman, ketenangan, walaupun ilmunya sudah seluas samudra. Ilmu tauhidnya sudah dikuasai, ilmu syariatnya sudah dikuasai, tapi tasawufnya yang belum dia kuasai. Maka akhirnya beliau berguru pada seorang guru, dibimbinglah di situ. Pada saat dibimbing oleh guru tadi, dia bertanya kepada seorang guru tadi, apa tanyanya? Supaya ia dibimbing oleh gurunya biar hatinya tenang, merasa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia minta kepada gurunya agar yang dinasihatkan itu ditulis dalam sebuah kertas gitu. Lalu gurunya pesan, jangan kau buka ini, nak, kira-kira gitu. Jangan kau buka ini kecuali nanti kamu dalam kondisi sendirian, kanan kiri nggak ada orang, yang ada hanya Allah. Lalu pada saat memang dalam kondisi sepi, dibukalah tulisan yang dibuat oleh gurunya tadi. Begitu dibuka, masya Allah, dengan izin Allah, hatinya juga ikut terbuka, sehingga ilmu kasafnya muncul. Yang tadinya dia tidak tahu, rasa ia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang paham itu yang menjadikan paham adalah Allah. Enggak ada orang paham dengan paham sendirinya. Enggak ada. Orang paham itu yang memahamkan adalah Allah. Guru itu hanya mengajar saja, guru itu. Tidak ada guru yang memintarkan murid, enggak ada. Yang ada guru itu sebagai wasilah, sarana untuk menjadikan murid itu pintar. Tapi yang menjadikan pintar itu bukan guru, tapi Allah yang menjadikan pintar. Maka sepintar apapun guru itu tidak mampu memintarkan muridnya, kecuali Allah menghendakinya. Allah lah yang memintarkannya. Kalau ada guru yang bisa, pasti bisa memintarkan orang, saya yakin semua guru pengen muridnya pintar. Tapi ternyata dalam satu kelas bervariasi, ada yang pintar, ada yang menengah, dan ada yang bodoh, dan ada yang bodoh sama sekali. Jadi semuanya itu adalah Allah. Maka ketika orang lebih tinggi intelektualnya dan spiritualnya nol, maka orang ini lebih berbahaya daripada orang yang bodoh tapi spiritualnya tinggi. Orang yang spiritualnya tinggi, dia akan banyak menghormati orang. Tapi kalau orang yang intelektualnya tinggi, enggak punya spiritual, enggak punya adab, orang ini pasti kemana-mana ngeselin orang itu. Gawinya nyalain orang terus. Dia yang benar, hanya dia dirinya sendiri yang benar. Orang lain enggak ada yang benar. Hanya dialah yang benar. Kalau enggak ikut dia, semuanya adalah neraka. Semacam neraka itu kaplingan nenek moyangnya. Padahal rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia. Maka dari itu, intelektual penting, tapi spiritual lebih penting. Tidak terlalu pinter enggak masalah. Yang penting agamanya, spiritualnya melekat di dalam hatinya. Jangan sampai spiritual lepas dari hatinya. Barangkali itu saja dulu, Mbak Nana. Saya kembalikan kepada Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan juga pendengar kaum muslimin yang saat ini sedang mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1. Masya Allah, luar biasa sekali untuk topik bahasan kita di hari ini. Menarik sekali tentunya ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Jadi adab ini di nomor 1, ibaratnya di paling depan begitu ya Pak Ustaz, ya, daripada ada ilmu kita ya Pak Ustadz ya.
1: Kedepankan.
0: Iya, banyak yang seperti itu Pak Ustadz, berilmu Pak Ustadz tapi adabnya aduh. Kadang ngelus dada ya begitu ya Pak Ustadz ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu ya Pak Ustadz ya. Setinggi apapun ilmu kita, ada Allah yang bisa langsung menjatuhkan begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau Allah berkehendak begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, kalau kehendak sebentar aja itu tidak seperti ini, tidak semudah membalikkan tangan. Lebih mudah lagi dari membalikkan tangan.
0: Benar. Jadi kita jangan sombong ya Pak Ustadz ya.
1: Orang sombong itu orang yang nggak punya spiritual itu.
0: Iya, oke, baik. Pak Ustadz, kita terima untuk penelpon perdana kita Pak Ustadz di Mutiara Pagi edisi hari ini. Silakan. Untuk yang ingin ikutan, tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ujang.
2: Ya.
0: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat. Silakan Pak Ujang, apa yang mau ditanyakan nih?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, tanya-tanya gini Pak Ustaz. Jadi luar tema enggak bisa. Jadi gini, jadi ada kawan saya itu kan, jadi sudah nikah 10 tahun. gak punya anak. Jadi itu April 15 tahun, jadi macam mana dong gak punya anak, lompat kemana, gak ada perubahan. Jadi suami ini kok bini lagi, Pak Ustaz, nikah lagi. Nah, gimana Pak Ustaz, itu nanti minta memang tak keturunan itu. Jadi istri kok tak mau boleh berbini dua gitu, yang istri tadi ya Tuhan. Macam mana Ustaz, orang istrinya Ustaz.
0: Oke, itu saja.
2: Ya, terima kasih ya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Diulang pertanyaannya Mbak Nana, putus-putus di sini.
0: Ada suami istri yang gak punya anak 10 tahun, kemudian suaminya nikah lagi. Nah gimana nih Pak Ustadz, sedangkan istrinya kan gak menyetujui dia nikah lagi karena gak punya keturunan katanya. Silakan Pak Ustadz.
1: Oh gitu. Sebetulnya kuncinya itu sebetulnya cuma satu. Istri yang taat kepada suami itu adalah istri ahli surga yang seperti itu. Makanya dikatakan di dalam sebuah riwayat yang ditulis oleh Mbah Kiai Nawawi Banten, Syekh Kiai Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab Uqubul Lujain, beliau menyampaikan idza shallat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha faltadkul jannata min ayyibabin sya'at. Itu ada sebuah riwayat seperti itu. Apabila seorang istri rajin sholat 5 waktu, kemudian rajin puasa di bulan Ramadan, lalu yang ketiga dia pun pandai menjaga farjinya, dan yang keempat ia pun taat kepada suaminya, maka dikatakan silahkan masuk surga dari arah mana saja yang ia kehendaki. Artinya apa? Kalau seperti itu yang diceritakan oleh Pak Ujang tadi, berarti dia tidak taat kepada suaminya. Dan apabila seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya, itu sesungguhnya adalah malapetaka baginya. Dalam kitab dalam kitabnya kecil, tidak terlalu besar, kira-kira setebal 15 senti lah kira-kira kitab itu. Dalam kitab tersebut itu disebutkan ada seorang ibu-ibu, di mana ibu-ibu itu sayang kepada anaknya tapi anaknya sakit. Berobat ke sana, dikatakan dokter umurnya enggak lama lagi. Berobat ke sana ya, paling tidak berapa lagi umurnya itu. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya dokter semua tabib itu sudah memvonis kalau dia bakalan mati sebentar lagi. Seorang ibu diputus anaknya seperti itu, kan gelisah dia. Akhirnya bermunajat kepada Allah. Ia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau anakku ini sehat, aku bernazar kepadamu mau mati selama 7 hari. Akhirnya dikabulkan nazar si ibu ini, sehatlah anaknya ini. Begitu sehat lupa dia kalau telah bernazar seperti itu. Akhirnya diingatkan oleh malaikat dalam tidurnya, disebut, kamu bernazar apa kepada Allah? Nah, baru dia ingat. Nah, akhirnya pagi-pagi itu anaknya dibangunkan supaya menggali kubur. Bingung anaknya, kenapa kok begitu? Karena dijelaskan ternyata sehatnya si anak itu adalah lantaran nazarnya seorang ibu tadi. Akhirnya si anak mau gak mau, karena itu adalah nazar, dan anak ini patuh kepada orang tuanya karena dia tahu anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tua, maka surganya berada di ridho orang tuanya. Makanya ia pun mengikuti perintah orang tuanya, digali kuburnya itu, kemudian dia masuk ke dalam itu. Pas masuk ya otomatis kurang oksigen, pingsan. Dia itu sadar, begitu sadar, dibalik ia berasa ada di sebuah tempat dan di situ ada dinding. Dindingnya kira-kira lubangnya kecil, hanya bisa dilihat oleh satu mata saja. Akhirnya di situ ada kelihatan orang, dua orang yang sedang duduk di kursi yang sangat indah. Di situ ia ucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawab, assalamualaikum, tidak dijawab lagi, assalamualaikum, sampai tiga kali tidak dijawab. Akhirnya orang tadi tuh ngawe, ngawe itu apa, nyuruh orang datang ke tempatnya gitu, ngawe itu melambaikan tangannya, ngawe itu. Di situ ia langsung bertanya, ma mana aki Allah tuji bisalami, bu ngapain kamu nggak jawab salamku, bukankah salam ini hukum jawabnya wajib. Kemudian orang tadi menjawab, fit dunya walaisa huna, di dunia tapi tidak di sini. Nah, emang di sini kenapa? Di sini tidak ada lagi amal, di sini nggak ada lagi orang beramal di sini loh. Berarti kita sudah mati. Iya, kita sudah mati. Akhirnya dia sadar, kemudian terus nanyain orang tadi, loh bu, kamu sudah masuk ke taman dari taman surga, terus mendapat nikmat seperti ini, apa yang kamu lakukan? Nah, maka diceritakanlah di situ, saat aku meninggal, aku mendapat ridho dari suamiku, dan aku ini termasuk istri perempuan yang solehah. Nah, maka inilah Allah berikan ganjaran kepadaku. Lalu yang ibu yang satu lagi, dia ditanya lagi, bu, kamu sudah masuk ke taman dari taman surga, tapi kok di atas kepalamu masih dipatuhi oleh burung? Keningmu kok masih dipatuhi oleh burung sampai bolong seperti itu? Lalu ibu tadi nyampaikan, aku di dunia itu adalah istri yang soleha, perempuan yang soleha, sholat, puasa, semua perintah Allah kerjakan. Cuman pas di akhir hayatnya, dia bilang kayak gitu, di akhir hayatnya si ibu ini tidak mendapat ridho dari suaminya. Akhirnya dia udah masuk taman dari taman surga, masih juga ia mendapat siksa dari Allah seperti itu. Akhirnya si ibu ini pesan, bu, berhubung kaulah sudah nyampaikan seperti itu, tolong sampaikan pada suamiku, nanti tolong sampaikan maafku kepadanya supaya direlakan, diridhokan aku. Begitu dia nyampaikan seperti itu, anaknya sudah menggali kuburannya, menggali kuburan si ibu tadi. Akhirnya diangkatlah ibu tadi dalam keadaan lemes, orang 7 hari tidak makan kan, dalam keadaan lemes, dibawa pulang ke rumah. Ramai orang datang, ramai sekali orang datang menengok si ibu tadi bangun dari kubur, kira-kira gitu. Ramai, kalau nggak percaya bolehlah Mbak Nana nanti tes itu kan, yang dites masuk dalam kuburan 7 hari kemudian terbalik, pasti termasuk saya nanti yang datang tuh. Iya, termasuk saya yang datang tuh. Mau nanyain tuh. Akhirnya banyakkan orang datang tadi, ada laki-laki yang disebutkan ciri-cirinya oleh si ibu tadi, lalu dipanggil, pak sini pak, ada apa? Bapak yang suaminya sini, iya betul saya. Aduh pak, suami istri bapak itu masuk taman dari taman surga tapi masih mendapat siksa. Lantaran apa? Bapak belum ridho kepadanya. Dia pesan seperti itu, minta ridhonya. Lalu disampaikan oleh si bapak tadi, mulai sekarang demi Allah aku ridhokan istriku. Akhirnya dilepaskan semua. Malamnya si ibu tadi ini bermimpi, bermimpi ketemu si ibu yang mesen tadi itu. Alhamdulillah, dengan bantuanmu wahai ibu, aku mendapat ridho suamiku, burung yang matukin kepalaku sekarang sudah dihilangkan oleh Allah. Jadi ternyata ridho suami itu lebih tinggi daripada uangnya, kira-kira gitu. Jadi Pak Ujang tadi sampaikan saja seperti itu. Maka istri yang baik itu adalah istri yang taat kepada suaminya. Empat hal yang ketika seorang istri ini dimiliki, satu, sholat lima waktunya enggak tertinggal, dijalankan terus. Dua, ketika Ramadan, ia pun berpuasa di bulan Ramadan pada saat dia suci, kecuali dalam keadaan haid. Tiga, ia menjaga farjinya hanya untuk suaminya. Yang keempat, dia taat kepada suaminya. Yang ketiga ini mungkin agak ringan. Yang keempat ini yang agak berat, kira-kira yang taat itu mungkin yang agak berat itu. Pada kondisi normal mungkin ya, pada kondisi tidak normal mungkin agak berat di sini. Nah, maka yang seperti tadi itu adalah termasuk istri yang tidak taat kepada suaminya. Jadi seperti itu, Pak Ujang, saya kembalikan kepada Mbak Nana.
0: Baik, tapi kan tidak semua istri mau dipoligami ya kan, Pak Ustadz?
1: Iya. Karena itu juga perintah dari Allah.
0: Iya,
1: kan
0: benar.
1: Ada di dalam surah An-Nisa itu kan ada kalimatnya seperti ini kan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Jadi wakaf dari bacaan Al-Qur'an itu di waruba, itu wakafnya. Enggak ada wakafnya di masna, enggak ada wakafnya di wasulasa, enggak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha, enggak ada begitu. Yang ada wakafnya ada waruba, gitu, waruba. Jadi ini saya ngutip yang disampaikan oleh Gus Dur nih, saya ngutip nih. Jadi yang disampaikan Gus Dur gini, kalau ada suami punya istri dua atau tiga, itu berarti istri suami yang kona'ah, itu kona'ah itu artinya merasa cukup, ya sudahlah cukup dua, ya sudahlah cukup tiga, ya. Kalau ada suami yang mempunyai istri empat, itu namanya istri yang menjalankan perintahnya. Karena Al-Quran perintahnya seperti itu, masna batulata waruba gitu. Tapi kalau punya suami istri satu, itu namanya suami penakut, kata Gus Dur itu. Kenapa? Fa in kuntum alla ta'dilu fawahidan. Kalau wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kamu khawatir tidak bisa adil, cukup satu saja gitu. Nah, ini permasalahannya, si ibu ini enggak bisa memberikan anak, dalam artian melalui ibu ini enggak bisa punya anak, sementara si bapak enggak mau, pengen putus keturunannya gitu. Jadi taat kepada suami itu bukan main tuh pahalanya itu. Jadi seperti itu, Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan masih dinantikan untuk Anda semua pendengar. Dan kali ini ada pesan singkat juga yang ingin bergabung bersama kita tentunya di line nomor WhatsApp kita 0813-1744-0803. Pak Ustadz katanya dari hamba Allah di Bayong Lincir nih, apakah seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi tetapi tidak memiliki kedekatan dengan Allah, ini termasuk orang yang merugi, Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
1: Iya jelas itu, orang punya kecerdasan tinggi tapi gak dekat kepada Allah, itu termasuk orang merugi. Dan itu yang juga diantaranya termasuk orang yang sulit untuk dinasehati. Itu termasuk koswatul kolbi, artinya hatinya keras yang di situ. Padahal pintar ya, tetapi gak, malah sholatnya gak kuat, dalam artian nggak ada rasa takut sama sekali dia meninggalkan sholat. Ya walaupun ya walaupun sesungguhnya sholat itu baik dilakukan itu dalam keadaan takut kepada Allah, karena kalau ada orang yang sholat tidak dalam keadaan takut kepada Allah, itu bisa-bisa di situ tidak ada keikhlasan. Ketika dia sholatnya karena takut kepada Allah, maka disitulah muncul keikhlasan. Artinya apa? Artinya memang sholatnya itu karena Allah. Ya dia takut. Kalau nggak takut dia nggak mungkin dia sholat kalau nggak takut gitu. Makanya ketika seseorang sholatnya karena takut, takut kalau nggak sholat dimasukkan dalam neraka, nah itu sudah bisa dipastikan orang yang seperti itu sholatnya adalah ikhlas karena Allah. Tetapi ini masih pada tataran yang pertama, tingkatan yang pertama. Ayyaf ala dhalika khaufan minallahi ta'ala. Tingkatan pertama orang itu ibadahnya karena takut kepada Allah. Kalau dia tidak beribadah, takut dimasukkan ke dalam neraka. Makanya dia beribadah. Maka ibadahnya itu ya semata-mata karena Allah. Kenapa? Kalau tidak beribadah, dia takut nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka. Oleh karena itu, dia beribadah. Maka lebih baik orang yang tidak pintar tapi berspiritual daripada orang pintar tapi malah nggak takut kepada Allah, nggak punya spiritual sama sekali. Maka orang yang seperti itu udah jelas-jelas itu termasuk orang yang merugi, gitu Mbak Nuna.
0: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan satu pesan singkat kembali Pak Ustadz, kali ini dari Ibu Hasnah yang ada di Talang Bakung, yang ingin bertanya sama Pak Ustadz nih katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Islam memandang seseorang yang semakin tinggi ilmunya tetapi justru semakin sombong dan merendahkan orang lain? Nah, seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Iya, orang yang seperti inilah yang dimaksud dengan tinggi intelektual tapi nol spiritual. Ini yang sesuai dengan judulnya. Ibu Hasnah yang ada di Talang Bakung, kalau pengen nambah ilmu silahkan malam Senin atau Ahad Maghrib datang ke masjid bersama suami ya. Datang ke masjid Jami Al-Hikmah, ngaji sama-sama di sana. Insya Allah nanti Senin besok, malam Senin besok atau Ahad Maghrib, Ahad salat maghrib di Masjid Jami Al-Hikmah, insya Allah belajar tauhid, belajar kitab, namanya kitab Kifayatul Awam, belajar tauhid. Minggu pertama, minggu kedua, atau Ahad pertama, Ahad kedua, itu belajar fikih. Ahad ketiga, Ahad keempat, belajar belajar tauhid. Jadi untuk ibu yang ada di Talang Bakung, Ibu Hasnah itu dekat ya, kalau kebun kopi saya kan di Kajayan, nggak jauh dari Talang Bakung. Jadi kalau ada orang yang pintar tapi suka apa namanya, suka ngina orang, orang pintar suka ngeremehkan orang, orang pintar suka nyaci orang, itu sesungguhnya orang inilah kalau dalam Islam dikatakan orang bodoh. Itu orang pintar itu sesungguhnya ya pintar spiritual, bukan pintar intelektual. Kenapa? Karena al-adabu fauqal ilmi, adab itu adalah di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu orang, kalau enggak punya adab, itu sama dengan orang bodoh yang seperti itu. Oleh karena itu enggak ada satu ulama pun yang menghina atau merendahkan orang. Tidak ada satu pun ulama ini ya. Kalau ada ulama yang seperti itu, nah, itu bukan ulama yang seperti itu. Ya itu tadi seperti orang bodoh tadi itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berilmu tapi dia enggak punya adab, maka orang yang seperti itu sama dengan orang bodoh. Oleh karena itu ya termasuk orang yang merugi yang seperti itu. Makanya Ibnu Ajib Al-Hasani ketika dia sudah ketemu dengan guru spiritualnya, apa yang dilakukan? Walaupun dia pintar, mungkin kepintarannya sama dengan gurunya karena sudah malang melintang di bidang ilmu sana sini, tetapi dia tetap tunduk dan patuh kepada gurunya, patuh kepada orang yang pintar. Dalam artian spiritual, dia nundukkan bahunya, nundukkan mukanya ketika bertemu sebagai tanda hormat, bukan nunduk sebagai tanda sujud, salah itu. Kalau kita nunduk kepada orang itu bukan nunduk sebagai sujud, tapi nunduk sebagai hormat gitu. Yang tidak boleh itu kan kita sujud kepada makhluk, yang sujud ya kepada Allah gitu. Tapi kalau menghormati ya kepada makhluk gitu, bukan hanya saja kepada Allah, tapi kita kepada makhluk ya. Kepada makhluk kita menghormati, salaman, cium tangan, itu kan menyembah itu. Itu namanya menghormati, takzim. Nabi saja pernah dicium tangannya oleh Sayyidah Fatimah ya. Jadi mencium tangan itu bukan syirik. Mencium tangan itu salah orang itu. Isinya adalah tabaruk. Tabaruk artinya minta berkah kepada Allah melalui tangan yang mulia itu. Seperti Sayyidah Fatimah dalam riwayat itu mencium tangan ayahnya. Berarti kan seorang anak tabaruk kepada bapaknya. Ini gak akan bisa terjadi kalau gak punya adab yang seperti itu. Merasa anaknya udah pintar, sekolahnya tinggi, orang tuanya gak sekolah sama sekali, paling cuma tamat SD atau tamat SMP orang tuanya, anaknya udah tamat S1, S2, bahkan tamat S3, kemudian semena-mena kepada orang tuanya, salah yang seperti itu, sia-sia ilmunya yang seperti itu. Maka orang yang disebut oleh Ibu Asnah tadi, tamat apa orangnya berilmu. Mungkin maksudnya di sini adalah udah tamat S1 atau mungkin tamat S2 dan seterusnya, tetapi suka merendahkan orang lain, enggak mau menghormati orang lain. Ini sia-sia ilmu yang seperti itu. Jadi lebih berat orang yang berilmu mempertanggungjawabkan keilmuannya daripada orang yang bodoh yang tidak berilmu. Maka orang yang berilmu itu 1000 kali dituntut tanggung jawab untuk menerapkan ilmunya. Tetapi orang bodoh itu hanya dituntut sekali untuk belajar. Itu yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, kemudian dijelaskan oleh Mbah Kiai Nawawi Banten. Begitu Mbak Nana.
0: Ya baik, dan Pak Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita Pak Ustadz, silakan.
1: Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, antarkan anakmu menjadi orang yang berilmu, tapi jangan lupa dilandasi dengan adab. Jangan sampai adab tidak ada. Maka sekolah yang baik adalah sekolah yang wadahnya adalah adab. Di dalamnya ditekankan adab. Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Maka ilmunya akan bermanfaat. Tetapi kalau adab diletakkan di bawah ilmu, artinya lebih didahulukan ilmu daripada adab, maka banyak nanti murid-murid yang tidak punya adab, dan disinilah letak kerusakan yang sesungguhnya. Karena itu, dimanapun kita meletakkan anak kita belajar, letakkan adab lebih didahulukan daripada ilmu. Barangkali itu saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Satu Radi Jambi di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana dan Pak Ustadz juga harus undur diri. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama Pro Satu Radi Jambi di Mutiara Pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

Dah dibuka lagi, mak. Nanti aku refresh lah.

0: Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda mengatakan, berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan sejumlah pengelola destinasi, rata-rata objek wisata alam mengalami penurunan kunjungan. Meski demikian, hingga saat ini belum tersedia data persentase penurunan kunjungan secara keseluruhan karena belum dilakukan survei khusus terhadap seluruh destinasi wisata di Provinsi Jambi.
1: Destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali Mbak, sangat terdampak.
0: Novi menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Pengelola destinasi wisata juga dihimbau menyampaikan informasi secara akurat dan transparan mengenai kondisi kualitas udara di lokasi wisata sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan sebelum berkunjung. Hingga saat ini, belum ada penutupan resmi destinasi wisata akibat kabut asap. Namun pihaknya berharap kondisi kualitas udara di Provinsi Jambi segera membaik melalui dukungan seluruh pihak, termasuk pengelola destinasi dan masyarakat, sehingga kunjungan wisatawan serta aktivitas perekonomian di kawasan wisata dapat kembali pulih. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Disputpar Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
3: Bu Novi, mungkin bisa sedikit disampaikan atau seperti apa ini perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi, dampak dari kabut asap yang memang sudah hampir melanda Provinsi Jambi 2 bulan terakhir kurang lebih begitu, Bu.
1: Iya. Saya sempat juga kontak dulu beberapa hotel, tadi saya coba kontak Swissbel sama BW Luxury, Mbak. Nah, kalau dari versi BW Luxury, mereka ada beberapa tamu yang cancel karena penerbangannya cancel gitu Mbak, sudah gitu. Nah kalau dari Swissbel, mereka menyatakan sampai saat ini belum ada penundaan. Artinya selama kabut asap yang 2 bulan terakhir ini, kalau kita bilang terlalu signifikan sih, belum signifikan ya Mbak. Harapan kita kan cepat pulih kabut asap ini. Tapi walau bagaimanapun pasti mempengaruhi, karena kan penerbangan kan ada yang delay, ada yang cancel sama sekali dalam 1 hari gitu kan ya Mbak ya, ada yang pengurangan begitu. Nah secara data penerbangan saja berarti orang berkunjung ke Jambi semakin berkurang, walaupun mungkin itu hotel-hotel besar itu mungkin tidak begitu signifikan begitu Mbak. Nah sejauh ini 2 bulan ini belum memang belum terlalu signifikan Mbak, paling ada penundaan, ada juga cancel 1 atau 2 orang yang sudah ini pesan hotel begitu Mbak Yuni.
3: Iya baik, tapi sejauh mana Bu kabut asap ini mempengaruhi kunjungan wisatawan ke destinasi wisata secara khusus, karena kan ya, kita di Jambi kan selain apa ya pariwisata juga wisata alam banyak juga ini Bu yang menjadi wisata kunjungan.
1: Benar, kalau ke destinasi wisata kan destinasi wisata kita itu kan bukan orang luar saja yang berkunjung ya. Berkemungkinan juga pengunjung lokal gitu ya Mbak ya, yang lokal gitu kan, yang lokal pastilah berkurang karena destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali Mbak, sangat terdampak.
3: Iya, baik, gitu. Baik. Tapi Bu, sejauh ini apa sudah ada laporan terkait berapa persentasenya barangkali terkait penurunan jumlah kunjungan?
1: Iya, ini kan berjalannya baru 2 bulan, Mbak. Kita belum, kalau survei langsung sih tidak. Kita hanya random begitu.

0: Nah, paling kita begini, Mbak. Kita kalau edaran khusus tidak ada, tapi kita selalu berkoordinasi ini mengingatkan kita jangan terlalu memaksakan diri kalau memang misalnya kondisi lingkungan itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik kita tutup. Karena kan wisata itu inginnya kita nyaman, aman, dan menyenangkan. Gitu kan tagline kita ya Mbak ya. Kalau kondisi alam seperti ini tidak memberikan kesehatan bagi kita, rata-rata destinasi itu memilih untuk menutup Mbak. Langkah-langkah kita adalah untuk meningkatkan koordinasi Mbak. Koordinasi ke destinasi itu sendiri. Koordinasi itu baik by phone kan Mbak, bisa karena dengan koneksi seperti ini pun online pun bisa. Begitu. Kita tidak mesti bertemu untuk berkoordinasi. Dan juga kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan dinas teknis, OPD teknis yang menangani saat ini seperti BPBD, lingkungan hidup. Terus kita juga menganjurkan kepada pengunjung jika mencari informasi itu agar mereka mengecek kondisi kesehatan udara kita gimana, baik tidak untuk berkunjung ke destinasi gitu Mbak. Lebih baik kita memberi informasi yang transparan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya Mbak. Karena jarak pandang kan juga sekarang kan terlalu singkat ya jarak pandangnya ya. Mungkin gitu Mbak, transparansi informasi juga perlu kita sampaikan.
1: Iya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda. Selamat pagi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Rizky Amalia melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Telanepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Menurut Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Dr. Gigi Iwan Hendrawan, pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi tersebut melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan menjelaskan posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, terutama yang mengalami sesak nafas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap.
5: Instruksi untuk buka posko dampak karhutla ini adalah menangani mungkin pasien atau masyarakat yang lagi melintas, kondisi asapnya begitu tebal, mungkin dia sesak nafas, itu langsung di posko.
4: Di setiap posko, petugas menyiapkan dokter dan perawat, alat kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta ambulans yang mendukung penanganan pasien. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Iwan menambahkan pelayanan posko dilakukan pada jam dinas. Sementara itu, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada malam hari tetap dapat mendatangi IGD RSUD Raden Matahir. Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: UPTD PPA Jambi ingatkan bahaya paparan paham kekerasan pada anak melalui ruang digital. Beni Wijaya melaporkan.
6: Anak yang terafiliasi dengan jaringan terorisme ditemukan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi ini menjadi perhatian karena anak-anak rentan terpapar paham kekerasan melalui lingkungan pergaulan maupun aktivitas di ruang digital. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asino Prini mengatakan, jumlah anak yang terafiliasi dengan jaringan tersebut diperkirakan mencapai hingga 10 orang. Mereka tersebar di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Bungo, dan Kerinci. Menurutnya, proses perekrutan dapat memanfaatkan platform digital seperti game Roblox dan grup WhatsApp untuk mendekati anak, mempengaruhi emosi, serta memperkenalkan konten kekerasan.
7: Asal-muasalnya dari game-game, Roblox, WA, dan sebagainya. Dan ini harus hati-hati. Jadi kalau ada anak-anak kita, dia ngomong, mah ini ada WA, grup WA yang mau menjadikan kita anggotanya, secepatnya itu kalau kita nggak tahu orangnya, nggak tahu isinya siapa, blokir saja atau tidak kita terima. Karena ini mereka lewat itu masuknya. Jadi

0: yang terjaring tadi itu ya Mas, itu internasional ya jaringannya, tidak Indonesia, internasional. Jadi mereka dalam grup itu diajarkan bagaimana melakukan kekerasan, dipancing emosinya, kemudian dirangsang untuk melihat video-video kekerasan, darah dan sebagainya.
1: Saat ini UPTD PPA Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Densus 88 dan instansi terkait untuk membantu penanganan melalui konseling dan pendampingan. Orang tua juga dihimbau mengawasi aktivitas digital anak serta mengingatkan mereka agar tidak mudah menerima undangan bergabung ke grup dari orang yang tidak dikenal. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Rizky Amalia kembali melaporkan.
4: Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai dengan 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Dari luasan tersebut, Kabupaten Batanghari menjadi daerah dengan luasan kebakaran lahan terbesar, yakni mencapai 1.348,18 hektar. Diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 674,55 hektar, Tanjung Jabung Timur 659,18 hektar, Muara Jambi 626,87 hektar, Sarolangun 508,55 hektar, Tebo 403,76 hektar, Bungo 86,75 hektar dan Merangin sebesar 17,30 hektar serta Kota Jambi sebanyak 10 hektar. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh dan Kerinci belum ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansa menyebut data tersebut berdasarkan laporan dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Jambi.
5: Sementara ini laporan sementara ya di Batanghari. Karena kan ada beberapa daerah yang belum bisa dihitung ya.
4: Menurutnya, dari laporan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi, tercatat total hotspot periode 1 Januari sampai dengan 12 Oktober mencapai 14.652 titik panas. Lebih lanjut disampaikan, tim posko terpadu terus melakukan patroli, sosialisasi, dan pemadaman jika terjadi titik api di lokasi. Dan pihaknya juga menghimbau kepada semua pihak agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui BKUDA menghimbau pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa kewenangan agar segera mengembalikannya. Desyan Mila melaporkan.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Badan Keuangan Daerah BKUDA menghimbau seluruh pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa kewenangan agar segera mengembalikannya kepada pemerintah. Aset tersebut merupakan milik negara yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan, BKUDA bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengamankan 11 kendaraan dinas pada 5 Oktober 2026. Kendaraan tersebut terdiri dari 5 unit roda 4, 5 unit roda 2, dan 1 unit roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh yang dikuasai pihak lain. Pelaksana tugas Kepala BKUDA Kota Sungai Penuh, Reno Hanjoni, menegaskan penertiban akan terus dilakukan, termasuk terhadap aset tanah dan inventaris perkantoran. Saat ini BKUDA juga melakukan pendataan dan verifikasi tanah milik pemerintah daerah, termasuk aset yang diduga masih dikuasai pihak lain.
7: Itu masih kami data, Pak. Masih kami data, Pak. Nanti kalau terkait dengan tanah, dengan ini, masih kami data. Ini kan yang bersertifikat, belum bersertifikat, yang dikuasai oleh pihak lain, yang disewakan itu masih tahap pendataan. Ini kan mantan-mantan pejabat menurut informasi dari teman-teman. Ini kan asetnya tercatat di yang diserahkan dari Kabupaten Kerinci ke kota. Namun yang masih menguasai itu kan mantan-mantan pejabat dari Kabupaten Kerinci. Nanti ke depan, nanti kami masih mempelajari.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh meminta pihak-pihak terkait segera berkoordinasi dengan BKUDA untuk mengembalikan aset yang bukan lagi menjadi hak penguasaannya. Langkah ini dilakukan agar seluruh aset daerah tertib administrasi, terlindungi secara hukum, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Hasil sidak ke SPBU Pelayang Raya, DPRD tidak menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang bermasalah. Muhammad Isman melaporkan.
8: Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa bersama Ketua Komisi 2 DPRD serta PLT Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan melakukan sidak ke SPBU Pelayang Raya. Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pengecekan sekaligus pengujian sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan juga kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan kendaraan mereka setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayang Raya ini menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri perusahaan tersebut. Dalam sidak yang dilakukan SPBU Pelayang Raya tidak ditemukan adanya masalah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayang Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lain.
9: Mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayang Raya, Bu ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
8: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur, sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kualitas udara di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sempat mencapai kategori tidak sehat akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, kondisi ini terjadi pada 9 hingga 10 Oktober 2026 dan menjadi perhatian pemerintah daerah karena berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Asep Sanjaya melaporkan.
10: Kualitas udara di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sempat mencapai kategori tidak sehat akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Kabut asap yang pekat tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga meningkatkan risiko gangguan pada kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azmardi, mengatakan pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki satu alat untuk memantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang ditempatkan di Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh. Azmardi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan pada tanggal 8 hingga 9 Oktober, angka ISPU berada di 34 hingga 99 dengan kategori sedang. Sementara itu pada tanggal 9 hingga 10 Oktober, angka ISPU meningkat menjadi 94 hingga 106, sehingga kualitas udara sempat masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini kemudian membaik pada tanggal 10 hingga 11 Oktober. Angka ISPU turun ke rentan 65 hingga 98 atau kembali pada kategori sedang. Sedangkan pada tanggal 12 Oktober, kualitas udara di Kota Sungai Penuh juga tercatat dalam kategori sedang.
11: Beroperasi selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam, kita dapat melihat kondisinya. Jadi kami melihat dari tanggal 8 sampai tanggal 9, itu kondisi ISPU di Kota Sungai Penuh itu 99,34. Ini dalam kondisi sedang. Jadi kemudian pada tanggal 9 sampai tanggal 10 itu yang paling tinggi 106,94. Itulah dapat kita mendapatkan kondisi yang tidak sehat. Nah, pada hari berikutnya tanggal 10 tambah sampai tanggal 11 itu
12: kembali kondisinya 65,98. Naik kondisinya sedang.
10: Asmardi menambahkan hasil pemantauan ISPU menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam mengambil langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Hasil pemantauan kualitas udara juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran daring guna melindungi kesehatan siswa dari paparan kabut asap. Demikian Asep Hanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap ganggu perkuliahan, dosen Unja keluhkan kuliah daring. Laporan Muhammad Hafiz.
13: Kabut asap yang melanda Jambi berdampak pada aktivitas perkuliahan di Universitas Jambi. Salah satu dosen Dr. Muklas Abrar mengeluhkan kurang efektifnya pembelajaran daring yang terpaksa diterapkan akibat kondisi tersebut. Abrar mengatakan sejumlah mahasiswa mengalami kendala jaringan internet karena sebagian mahasiswa memilih untuk pulang ke kampung halaman. Selain itu, ada mahasiswa yang tidak menyalakan kamera karena masih dalam perjalanan, sehingga interaksi dan penyampaian materi menjadi kurang efektif.
14: Saya sendiri adalah orang yang tidak suka dengan pembelajaran online. Maksudnya, bisa melakukan pembelajaran online, tetapi kurang suka karena memang pembelajarannya itu tidak efektif. Mahasiswa kita itu baru disampaikan itu pembelajarannya akan dilakukan secara online. Itu besoknya mereka sudah rata-rata pulang kampung. Jadi mahasiswa itu memanfaatkan momen untuk pembelajaran online itu pulang kampung. Nah, ketika kita melakukan Zoom, mereka yang tidak bisa melaksanakan itu dengan maksimal karena sinyal lah, karena di kampung lah, bahkan ada beberapa dosen itu melapor ketika mereka melakukan Zoom, maaf kami tidak bisa buka kamera, kami sedang perjalanan pulang kampung, seperti itu.
13: Abrar menambahkan kabut asap turut dikeluhkan sejumlah dosen karena menyebabkan sesak nafas. Sementara itu, ia mengaku belum menerima laporan dampak kesehatan kabut asap pada mahasiswa. Muhammad Hafid melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: MBG di sekolah tetap berjalan di tengah kabut asap. Melita Kairunisa melaporkan.
15: Program makan bergizi gratis di SD Negeri 47 Kota Jambi tetap berjalan di tengah penerapan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap. Penyaluran makanan disesuaikan dengan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, terutama siswa kelas 4 hingga kelas 6. Guru Bahasa Inggris SD Negeri 47 Kota Jambi, Sulastri, mengatakan pihak sekolah terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyedia MBG untuk memastikan jumlah makanan yang dikirim, termasuk bagi guru dan staf sekolah. Saat ini, jumlah penerima MBG dari kelas 4 hingga kelas 6 mencapai sekitar 600 siswa.
16: MBG itu menyesuaikan ketika anak-anak masuk, dia ada. MBG itu datang sekolah, memang ketika anak-anak ada yang misalnya yang dikasih tanggung jawab, dia akan bilang misalnya besok masuk, berarti dia harus melaporkan kepada petugas SPPG-nya bahwa 456. Kan sudah ada datanya tuh 456 berapa. Berarti sejumlah itu saja, jadi tidak terbuang ya. MBG ini kan pro dan kontra ya sebenarnya, cuman kalau bagi yang menanggapinya dengan baik dan bijak, alhamdulillah terbantu.
15: Sulastri menyebutkan sejauh ini belum ada laporan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Para siswa juga menerima menu yang disediakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa anak yang cenderung memilih-milih makanan. Menurutnya, program ini turut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak. Sementara keberadaan kantin sekolah tetap berjalan karena sebagian siswa masih membeli jajanan di kantin. Melita melaporkan, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Persiapan Haji 2027, jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027 telah merampungkan pembuatan paspor. Tati Wijaya melaporkan.
17: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu tahapan yang telah diselesaikan adalah pembuatan paspor bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Majdi, mengatakan berdasarkan data persiapan yang dimiliki, pembuatan paspor calon jemaah haji yang diproyeksikan berangkat pada 2027 telah mencapai 100%. Meski demikian, terdapat sejumlah calon jemaah yang menunda keberangkatan karena alasan kesehatan maupun persoalan keluarga. Selain itu ada calon jemaah yang harus digantikan oleh nomor urut berikutnya karena belum memenuhi ketentuan jeda keberangkatan haji.
18: Jemaah yang terdeteksi masuk dalam kota untuk pemberangkatan 2027 itu saat ini sudah melakukan pembuatan paspor, sudah itu. Dan memang ada sebagian kecil jamaah ini melakukan penundaan pemberangkatan dengan beberapa alasan. Yang saat ini sudah melaksanakan pembuatan paspor itu seolah sudah 100% paspor jamaah yang akan berangkat itu.
17: Untuk tahun 2027, kuota haji reguler Provinsi Jambi tercatat sebanyak 3.276 jemaah. Jumlah tersebut nantinya ditambah petugas, sehingga total keseluruhan diproyeksikan mencapai 3.306 orang. Sambil menunggu penetapan resmi terkait pelunasan biaya haji, pihaknya mengimbau calon jemaah segera menjalani pemeriksaan kesehatan. Tahapan persiapan berikutnya meliputi penyelesaian administrasi, pengisian data biometrik, serta pembekalan manasik haji. Seluruh tahapan tersebut diharapkan dapat memastikan calon jemaah siap secara administrasi, fisik, dan pengetahuan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Dampak kabut asap, Puskesmas Putri Ayu pantau kasus ISPA di Kota Jambi. Adela Sufita Putri melaporkan.
19: Pemegang program ISPA Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Eva mengatakan kasus ISPA, khususnya di poli anak mengalami penurunan di tengah kondisi kabut asap. Namun, kelompok usia yang paling banyak terkena ISPA justru berada pada rentang usia 20 hingga 50 tahun. Hal ini diduga karena tingginya aktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat lebih beresiko terpapar kabut asap. Salah satunya pedagang pasar yang beraktivitas tanpa menggunakan masker. Selain itu, paparan asap rokok saat mengalami batuk juga dapat memperburuk kondisi pernapasan.
20: ISPA sih dibilang meningkatnya, malah sejak asap pasien kami di Poliana agak berkurang. Karena orang tuh kebanyakan, kemarin kami tanya tuh, ini kami beli obat baik dulu Bu. Nah, kami beli obat di apotek. Malah yang paling banyak itu nian, bukan balita, bukan. Di umur 20 sampai 50. Nah, itu yang paling banyak. Mereka kan aktivitas dak, luar dak. Nah, itu lah. Terpapar itu di luar, aktivitas di luar, mungkin jualan di pasar.
19: Sementara itu, petugas Puskesmas Putri Ayu telah mengunjungi seorang bayi berusia 11 bulan yang mengalami ISPA untuk memantau kondisinya. Hasil pemantauan menunjukkan sesak nafas bayi mulai berkurang setelah mendapat terapi nebulisasi dan obat-obatan. Puskesmas menghimbau masyarakat menggunakan masker N95 jika tersedia, mengurangi aktivitas di luar rumah, memperbanyak minum air putih, serta menghindari paparan asap rokok dan pemicu batuk lainnya. Adela Sufita Putri melaporkan Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir berdampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan, terutama di destinasi wisata. Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sinan diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

Perakiraan cuaca di ibu kota provinsi seluruh Indonesia pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah berpotensi hujan ringan, hujan sedang. Sementara itu beberapa daerah lainnya diperkirakan cerah berawan hingga mengalami udara kabur dan berkabut. Untuk mengetahui perakiraan cuaca selengkapnya di berbagai wilayah Indonesia, berikut informasi dari BMKG yang disampaikan oleh prakirawan Ranika. Untuk di wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, udara kabur. Lalu di Pulau Jawa, seperti di Serang dan Jakarta, cerah berawan, Bandung dan Yogyakarta berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang, cerah berawan, Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Banjarmasin dan Samarinda berkabut. Di Sulawesi, Makassar cerah berawan, Manado dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, dan Palu dan Kendari udara kabur.

Di Maluku dan Papua, Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, hujan dengan intensitas ringan, lalu di Nabire, hujan dengan intensitas sedang, dan Ambon, udara kabur. Demikian informasi cuaca ini untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pendengar, tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca, sesuaikan aktivitas Anda dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing, dan jangan lupa untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG.

Pendengar, mengawali aktivitas pagi ini Rabu 14 Oktober 2026, bagaimana kondisi arus lalu lintas di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci? Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, pasar maupun perjalanan, untuk menjalankan segala aktivitas lainnya, pastikan selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Mari kita pantau bersama kondisi lalu lintas pagi ini. Apakah arus kendaraan terpantau lancar, mulai ramai atau terdapat kepadatan di sejumlah ruas jalan? Tetap berhati-hati di jalan, jaga jarak aman dan utamakan keselamatan selama berkendaraan. Pendengar, untuk informasi dan pantauan lalu lintas pagi ini di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, tetap bersama kami di RRI menemani aktivitas pagi Anda dan dengan informasi yang aktual dan terpercaya.

Pendengar, demikianlah informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI.